Babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
3: 20 Juli ya, Gus?
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutahiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutahiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebuah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur, serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacari Semoyo menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini menargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wijaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85% yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak yang berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak tetapi juga penambahan jumlah peternak, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
10: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus menyelesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2027 lebih baik lagi.
8: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
0: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anna Kusuma.
11: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di Pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
12: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
13: Mulai naik?
12: Ya.
13: Dari berapa ke berapanya?
12: Dari 22.000 ke 23. Kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
13: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
12: Ya.
13: Nah, itu karena apa, Mas?
12: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya.
13: Oh.
12: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
13: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
12: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, senyum-senyum.
11: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
14: Harga segitu masih stabil, Mas. Yang enggak mahal juga, yang enggak murah juga.
13: Okay. 23-an ya tadi?
14: Iya, 23. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Enggak mahal-mahal juga, enggak.
11: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
15: Laporan khusus.
16: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
17: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
16: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
17: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi,

0: pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
1: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
0: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
2: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
0: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan.

0: Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkett. Dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkett pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
2: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Ada Nicolas Raskin umpan ke Meluka, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
4: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Cattelaer setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
5: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali

0: Lawan pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
1: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
0: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 7.40 menit waktu Indonesia Barat saat ini, Anda masih bersama Angela Rasati dalam Medan pagi ini, Sabtu 11 Juli 2026 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Beragam informasi dan juga lagu-lagu enak sudah disiapkan untuk Anda sampai jam 10 pagi nanti, jadi pastikan Anda nggak kemana-mana, tetap stay terus di Pro 1 RRI Medan.

0: sampah.
1: Eh, Udin, buang sampah sembarangan.
2: Apa sih, Siti? Ini cuma sedotan loh.
1: Ih, coba kau bayangkan kalau ada jutaan orang bilang cuma sedotan loh. Yang ada bumi ini penuh dengan sedotan. Mikir.
2: Ya. Ini ku buang ke tempat sampah. Kau tengok ini.
3: Mulai dari diri sendiri, cintai alam dan jaga lingkungan agar kita bisa mewariskan mata air, bukan air mata.
4: Tepuk pramuka.
5: Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional setiap tahunnya di Indonesia. Namun sebenarnya organisasi ini ada di seluruh dunia dengan seragam yang berbeda-beda. Di Indonesia, seragam pramuka didominasi dengan warna coklat. Lord Baden-Powell, Bapak Pramuka Dunia, menginisiasi warna coklat untuk seragam pramuka. Hal ini bukan tanpa alasan. Ia senang berkelana ke bukit, gunung, hutan, dan juga laut. Perjalanan yang begitu jauh membuatnya tidak sadar kalau pakaiannya menjadi berubah warna. Hal ini disebabkan karena tubuhnya yang masuk ke dalam lumpur basah dan menjadi kering di badannya. Akhirnya, seluruh tubuh dan pakaiannya pun menjadi coklat. Sejak saat itulah, Powell tertarik menginisiasikan warna coklat untuk seragam anggota pramuka. Tujuannya agar tidak mudah kotor ketika sedang berpetualang.

Pendengar Pro 1, Wali Kota Medan Rico Triputra Bayu As menilai pesatnya perkembangan industri kuliner di Kota Medan harus diikuti dengan sistem pembayaran pajak yang modern, transparan, dan profesional. Pemko Medan terus mendorong penerapan quick response electronic splitting system for tax optimizations atau Kiresto melalui sosialisasi kepada para pelaku usaha restoran dan kafe. Menurutnya, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk membangun tata kelola usaha yang semakin baik. Di tengah berkembangnya industri kuliner, sistem pembayaran dan pelaporan pajak juga harus mampu mengikuti perubahan zaman. Ia mengatakan masyarakat kini semakin kritis terhadap pengelolaan pajak yang mereka bayarkan. Pemerintah bersama pelaku usaha perlu menghadirkan sistem yang mampu memberikan kepastian, meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah. Informasi selengkapnya di rri.co.id Medan.

0: Nah, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Esensi buku RRI Medan.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis, antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi, dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afiq untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

dari Yovie and Nuno dengan Sempat Memiliki. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Wah, di luar sudah mulai terik ya, sudah mulai panas. Cahaya mataharinya sudah nyata gitu ya. Untuk Anda yang pagi hari ini sedang berolahraga, tentunya jangan lewatkan sarapan pagi, karena sarapan pagi itu sangat penting ya. Olahraga jalan terus, sarapan pagi juga gak boleh lupa. Paling baik sih sebenarnya sarapan pagi yang penuh protein ya. Contoh misalnya kayak telur rebus gitu kan, kemudian sedikit karbohidrat, minum air putih gitu kan, dilengkapi dengan jus-jus, wah, jus buah, jus sayur, wah, pokoknya mantap lah, badan makin sehat, makin semangat juga ya kan. Insyaallah pikiran juga semakin jernih gitu. Kalau udah badan sehat ini, apapun yang dilakukan tuh berasa enak gitu ya. Aktivitas apapun yang kita lakukan pastinya berasa kayak lancar gitu ya, kalau misalnya badan udah sehat gitu. Jadi memang dimanfaatkan cuaca panas seperti ini, sinar matahari yang sangat baik seperti ini, dimanfaatkan pendengar Pro 1 untuk berolahraga sambil berjemur. Informasi dan juga lagu-lagu enak masih akan terus Anggi sajikan untuk Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Evir. Eh, cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
2: Monja adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun Kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monja merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monja sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, kolesterol tinggi seringkali dijuluki sebagai silent killer alias pembunuh senyap. Karena seseorang bisa saja punya kadar kolesterol yang sangat tinggi di dalam aliran darah saat ini, tapi tubuh tetap ngerasa ya sehat-sehat aja gitu kayaknya. Tidak ada keluhan nyeri dada, gak ada sesak nafas atau juga tanda peringatan lain sama tubuh kita. Kolesterol tinggi bekerja secara diam-diam, menebalkan pembuluh darah arteri, menyumbat alirannya sampai pada akhirnya memicu serangan jantung atau stroke di kemudian hari. Sayangnya kondisi ini baru disadari saat dampaknya sudah fatal. Padahal tubuh biasanya memberikan tanda-tanda samar kalau kadar kolesterol sudah mulai naik melebihi batas. Nah, apa aja tanda-tanda samar itu yang bisa muncul di tubuh kita akibat kolesterol tinggi? Nah, jangan berpikir kalau kolesterol tinggi hanya menjadi masalah bagi lansia. Data terbaru dari National Health and Nutrition Examination Survey menunjukkan sekitar 11,3% orang dewasa usia 20 tahun ke atas di Amerika Serikat mengidap kolesterol tinggi. Artinya ada hampir 25 juta orang yang hidup dengan kadar kolesterol di atas 240 miligram per DL ya. Nah, jadi ada beberapa tanda-tandanya nih ya, pendengar Pro 1 ya. Ada beberapa tanda-tandanya, yaitu yang pertama adalah cincin di lingkaran di sekitar mata. Salah satu tanda kolesterol tinggi yang jarang diketahui ternyata bisa dilihat langsung melalui mata. Cobalah berkaca dan perhatikan bagian kornea atau lingkaran berwarna pada mata. Kalau misalnya melihat adanya lingkaran atau cincin berwarna putih keabu-abuan, kondisi ini disebut sebagai corneal arcus. Ini adalah salah satu tanda peringatan nyata kalau kadar kolesterol di dalam tubuh sudah menumpuk. Kemudian benjolan lemak di kulit. Selain pada mata, tanda fisik lain yang bisa diwaspadai adalah munculnya xanthoma. Ini adalah benjolan kecil berwarna kekuningan yang terasa kencang di bawah kulit. Nah, biasanya benjolan berisi penumpukan kolesterol ini muncul di beberapa area tubuh ya, seperti kelopak mata, siku, lutut, dan tendon Achilles atau area tumit belakang. Itu dia. Jadi diwaspadai, waspada. Coba kenali tubuh sendiri ya, pendengar Pro 1 ya. Perhatikan benar-benar tubuhnya apakah ada tanda-tanda samar ini. Kalau misalnya memang iya, waspada dan cepat segera cari solusinya. Kurangi makan makanan olahan atau processed food dan tinggi lemak secara berlebihan. Kemudian jangan malas gerak gitu ya. Jangan malas gerak, itu juga gak boleh. Kebiasaan merokok juga aduh udah dihentikan aja. Kemudian ini juga nih ya, yang paling bikin banyak penyakit yaitu stres. Kalau misalnya stres tidak bisa dikelola, itu pasti bisa bikin banyak penyakit. Gak cuman kolesterol, tapi yang namanya stres itu menimbulkan banyak sekali penyakit. Harus pintar-pintar mengelola stres.

0: Alle tick, tick, tick, tick.
1: Dira, berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas.
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
2: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
5: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air.

Horas Insan Hamawas, PT Hutama Warga, PT Hutama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas Tol Sinaksak Simpang Pani dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya, ruas tol Sinaksak Simpang Pani sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center Tol Kutepat di 0812 9595 3536.

0: Yang terdengar ini adalah suara deru mesin jahit yang kerap memecah kesunyian malam. Tak banyak yang tahu kalau kaki-kaki yang mengayun pada mesin jahit itu adalah kaki seorang anggota kepolisian Republik Indonesia. Beliau adalah Aibda Rasman. Di balik seragam coklat yang identik dengan ketegasan dan disiplin, tersimpan cerita-cerita pengabdian yang penuh ketulusan. Seorang anggota Polri yang menjalani tugasnya dengan cara yang sederhana namun bermakna. Di tengah kesibukannya sebagai anggota Polri, namun beliau masih sempat memainkan jarum dan benang dengan mesin jahitnya.
1: Masuk polisi di tahun 99, Bu. Maksudnya tahun 99 pendidikannya, tahun 2000 dinasnya. Terus tentang menjahit itu dari remaja udah sering melihat apa saudara, abang yang paling

0: hobinya menjahit yang dia dapat sejak usia sekolah.
1: Sebetulnya tidak belajar, tidak tertarik secara langsung, hanya saja pingin tahu pertamanya, terus lama-lama dikerjakan, dipraktekkan, ternyata bisa, tidak susah. Mungkin karena termasuk juga dengan hobi dan juga memang berbakat ke situ. Karena nggak pernah belajar, dia bisa tuh bisa sendiri setelah coba sedikit-sedikit terus bisa gitu. Pekerjaan kami sangat padat, sangat sedikit waktu untuk luang untuk melakukan itu. Yang jelasnya itu kalau piket 24 jam, besoknya dari pagi ke pagi, besok siangnya itu ada waktu karena malamnya baru masuk lagi. Nah, itu sekitar tengah hari ke sore bisa gitu. Itu yang sering dilakukan.
0: Apa yang dilakukan oleh Aibda Rasman mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari keluarga dan rekan-rekan kerjanya. Awalnya semua meragukan kemampuan Pak Rasman. Namun begitu melihat hasilnya, sekarang tidak perorangan, namun sudah ratusan yang menjadi pelanggannya.
1: Kalau tanggapan keluarga biasa-biasa saja, hanya lagi pula kan ini tidak terlampau digeluti kali arah ke sana, berhubung karena memang belum profesional kali tentang itu, dan karena memang awalnya nggak pernah belajar, hanya saja dicoba-coba aja, terus pun nggak makan waktu yang banyak di situ. Jadi keluarga biasa-biasa aja, enjoy-enjoy aja gitu. Setelah pertamanya dicoba untuk menjahit ini, memperbaiki baju jatah dinas, karena kan baju jatah kan sekali setahun atau sekali dua tahun dapat itu, sementara ukurannya selalu tidak pas kebesaran gitu. Jadi pertamanya saya coba dulu untuk pakaian saya bagaimana supaya pas dipakai, ternyata bisa. Terus dikabari sama rekan-rekan, dan rekan-rekan sendiri pun yang nanya, bajumu kok bisa pas? Saya sendiri, pertamanya rekan-rekan itu nggak percaya. Ternyata setelah diterangkan ada yang percaya, sehingga mereka yakin, dan yakin itu saya bisa. Jadi saya coba, ternyata sampai saat ini udah bisa dibilang hampir ratusan orang untuk memperbaiki mempermak pakaian orang, satu pun mudah-mudahan tidak ada yang kecewa gitu.
0: Bagi Aibda Rasman, pekerjaan sebagai polisi dan penjahit sama-sama melayani masyarakat. Suatu kebanggaan baginya bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, baik secara kedinasan maupun sebagai masyarakat biasa.
1: Melayani udah jelas terutama untuk dijadikan sebagai ibadah, menolong orang lain, mempermudah urusan orang supaya mereka itu tidak susah-susah mencari tukang jahit yang jauh-jauh. Lagi pula karena rekan-rekan gitu sambil menolong gitu, mereka itu saya kasih harga miring, jauh dari harga yang standar orang tukang jahit yang sebenarnya, supaya mereka juga menghemat menghemat biaya, juga hemat waktu mencari yang tukang jahit yang jauh-jauh, karena di dunia polisi ini sangat sedikit untuk luang waktu gitu, seperti yang saya bilang tadi. Terus kalau masalah pelayanan ke masyarakat, ya ada juga sih kita sesekali tetangga ataupun saudara yang tahu ada juga yang menjahitkan, mereka senang, ya kami pun senang sekeluarga itu karena bisa menolong saudara sama tetangga gitu, kami bangga itu.
0: Untuk mengayomi masyarakat, Aibda Rasman tidak pernah memilih kepada siapa dia harus memberikan bantuan jasanya. Baginya, mempermudah urusan orang adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan yakinlah, kita juga akan mendapat balasan kebaikan pula.
1: Saya tidak peduli dengan siapapun itu di sekitar saya, baik itu suku, agama, ataupun siapapun itu, yang penting bisa saya memberi pertolongan, mempermudah urusan orang, saya lakukan itu. Karena saya suatu kebanggaan dan sangat bangga melakukan itu. Dan pesan saya juga, setiap orang kembangkanlah bakat apapun itu.

0: yang bisa menolong orang lain dan mempermudah urusan orang lain. Yakinlah itu bahwasanya pasti ada manfaatnya dan pasti ada balasannya yang untuk yang terbaik ke depannya. Dan sebagai contoh supaya bagaimana supaya dicontohkan oleh anak-anak dan generasi ke depan.
1: Baginya, mempermudah urusan orang adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan yakinlah kita juga akan mendapat balasan kebaikan pula. Pengabdian tidak selalu harus ditunjukkan lewat seragam dan pangkat. Pemikirannya menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain adalah satu hal yang paling mulia. Ia percaya Polri hadir bukan hanya sekadar penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang siap membantu dalam hal sekecil apapun. Kisah Aibda Rasman mengingatkan kita bahwa kemanusiaan adalah inti dari pengabdian. Di balik tugas yang berat dan tanggung jawab yang besar, selalu ada ruang untuk berbagi, mengabdi, dan menebar kebaikan dengan cara yang paling sederhana namun bermakna. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

Dari Dewa dengan Dua Sejoli. Pendengar Pro 1, performa Lionel Messi di Piala Dunia 2026 menuai banyak pujian dari berbagai kalangan. Yes, di usianya yang menginjak 39 tahun, ternyata La Pulga masih belum habis ya di sepak bola. Jadi Messi ini berhasil membawa Argentina melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah kemenangan dramatis atas Mesir di Atlanta Stadium pada hari Selasa 7 Juli kemarin. Untuk sebagian besar pesepak bola, menyentuh usia akhir 30-an adalah tanda yang jelas untuk mulai memikirkan masa gantung sepatu. Tapi aturan normatif itu tampaknya tidak berlaku bagi seorang Messi ya. Nah, Messi ini kepada wartawan mengatakan, "Saya tidak tahu, sebenarnya saya tidak memikirkan hal itu saat ini ya, tampil di Piala Dunia 2030. Rasanya masih agak jauh, tapi seperti yang saya katakan, saya menjalani hidup sehari-hari dan fokus pada masa kini." Nah, saat disinggung apakah masih ingin terus bermain, Messi dengan yakin mengiyakannya. Ex pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain ini ingin bermain selama mungkin, katanya. Ya dong ya. Tua itu soal angka ya, tapi soal stamina, tunggu dulu. Masih bisa bersaing mungkin ya sama yang muda-muda ya.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

That was from Tyler with Water. Water. Ya, kita butuh air ya, apalagi kalau misalnya cuaca tuh yang panas terik, kita pasti butuh air. Air putih khususnya, karena memang air putih itu sangat cairan yang cepat menggantikan apa ya? Minuman yang cepat menggantikan cairan yang habis di tubuh gitu ya. Jadi itu air putih adalah yang pilihan yang paling baik kalau misalnya kita kehausan gitu kan. Air putih adalah pilihan yang paling baik, bukan minuman berasa. Minuman berasa boleh, tapi air putih dulu nih pendengar Pro 1 ya. Nah, seperti yang kita tahu ini memang cuaca lagi panas-panasnya ya. Lagi panas-panasnya. Memang belakangan sejumlah negara di Eropa sedang menghadapi gelombang panas. Prancis misalnya, negara ini konsisten mencatat suhu panas di atas 40 derajat Celcius hingga angka kematian dilaporkan melonjak 30% dalam seminggu. Meski Indonesia tidak mencatat tren serupa, BMKG mewanti-wanti puncak musim kemarau di periode Juli sampai dengan Agustus. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin ikut menyoroti resiko kesehatan di balik cuaca panas, termasuk kemungkinan peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan atas ISPA. Ditemui terpisah, pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Dr. Andi Saguni mewanti-wanti hal yang sama, cuaca panas disebutnya bisa lebih kuat dibandingkan tahun lalu. Resiko tersebut jelas perlu diwaspadai bagi kelompok beresiko tinggi termasuk orang dengan imunitas rendah, lansia, ibu hamil, sampai dengan pekerja dengan paparan panas yang lebih intens. Jadi hati-hati, ini lagi panas-panasnya, banyak minum air putih ya. Anggi gak bosan-bosannya untuk mengingatkan Anda pendengar, banyak minum air putih. Ya gak apa-apa minuman berasa, tapi air putih juga dikencengin gitu ya. Karena ini cuaca lagi panas, tubuh kita sangat membutuhkan yang namanya hidrasi berlebih gitu loh. Hidrasi yang mumpuni, jangan udah panas kayak gini masih malas juga minum air putih gitu ya. Sayangi tubuh kita, oke? Balik lagi ke lagu ya pendengar Pro 1. Sekarang dia akan puterin Anda lagu dari Ahmad Dhani dan juga Andra Ramadan dengan Kuldesak.

Pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Waktunya saya Anggila Rasati harus pamit undur diri ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Terima kasih sudah mendengarkan Anggi siaran sejak pagi tadi ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Setelah Anggi, nanti perjuangan Anggi akan dilanjutkan dengan Salsa yang akan menemani Anda pendengar sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di jam yang sama. Jadi sampai ketemu besok. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti untuk mengawali kebersamaan kita di Sabtu siang ini, akan kami hadirkan dialog disabilitas tentunya pendengar hingga 1 jam ke depan pukul 10:55 waktu Indonesia Barat. Dan senang sekali kita berjumpa kembali ya pendengar di dialog disabilitas, dan tentunya Salsa tidak akan berbagi kisah sendiri, karena nantinya kita juga akan ngobrol-ngobrol di siang hari ini bersama narasumber kita yang luar biasa tentunya. Nah, di siang hari ini sudah hadir ya Bapak Suratno SPD MPSI selaku Kepala Pusat Rehabilitasi Anak YPAC Medan, dan juga sudah hadir Ibu Megawati selaku orang tua dari Tamara Syafira, dan Tamaranya juga sudah hadir di studio kita ya, yang merupakan siswa dari PLK YPAC Medan. Juga ada Ibu Dr. Randa Lasma RMC Hombing selaku orang tua dari Jocelyn, dan Jocelyn ini pun juga sudah hadir di siang hari ini di studio Pro 1 RRI Medan. Dan tentunya ya siang hari ini kita akan ngajak ngobrol-ngobrol dengan semua narasumber kita. Tapi kita mulai dulu dari Pak Suratno nih di siang hari ini. Gimana kabarnya Pak Suratno siang ini?
1: Alhamdulillah Mbak Salsa, sudah lama ini nggak siaran di RRI. Ini cukup memberi kerinduan tersendiri buat kami-kami ini, terutama di YPAC, karena YPAC nggak asing dengan RRI.
0: RRI lagi
1: RRI
0: ya.
1: RRI sahabat YPAC.
0: Wah, luar biasa ya. Setelah beberapa minggu rehat dulu, akhirnya Pak Suratno hadir kembali di sini ya.
1: Dan apa kabar semuanya pendengar RRI di seluruh Sumatera Utara, terutama Kota Medan umumnya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ikut serta dalam pemberdayaan, kepedulian, terutama kepada anak-anak istimewa. Yeah. Apalagi kalau kita bicara, nanti kita akan ngobrolkan nih di YPAC. Anak-anak YPAC seperti apa sih? Program YPAC seperti apa? Ikuti saja, jangan diputus radionya.
0: Siarannya. Gitu. Siarannya. Ikutin sih, kita siaran terus siaran. Ya Pak. Okay, ya. Baik, dan tentunya mendengar nantinya kita juga akan ajak ngobrol-ngobrol orang tua dari Putri dan juga Jocelyn ya, yang sudah hadir di studio pada siang hari ini. Kita sapa dulu mungkin ada mamanya Putri. Selamat pagi Bu Mega, apa kabar?
2: Selamat pagi Mbak Salsa, alhamdulillah kabarnya sehat-sehat, apalagi dengan libur panjang.
0: Oh iya.
2: Tugas mamanya berkurang sedikit, antar jemput anak. Nanti hari Senin kembali lagi tugas utama.
0: Untuk antar jemput Putri ya, iya, Ibu benar. Ya. Kalau Putri gimana? Putri kabarnya sehat?
3: Baik, Kak Salsa. Baik-baik aja.
0: Baik-baik aja. Libur sekolah ini udah kemana aja jalan-jalannya?
3: Ke Prastagi.
0: Wih, seru ya. Ke Prastagi jalan-jalan sama mama.
3: Iya.
0: Lihat apa aja di Prastagi Putri?
3: Lihat main-main sama keluarga semua.
0: Oh gitu. Oke. Dan juga sudah hadir ya Ibu Lasma, atau manggilnya Ibu apa ini Bu? Lasma. Ibu Lasma aja. Ya, apa kabar Bu Lasma?
4: Puji Tuhan, sehat-sehat Bu Sasa.
5: Iya.
0: Oh, ada Jocelyn juga nih jadi yang ikut ya. Iya, sama dengan Ibu Mega mungkin ya, selama libur sekolah libur juga, berarti tugasnya ngantar jemput Jocelyn ini.
4: Kalau Jocelyn tetap beraktivitas di luar, ada kegiatan-kegiatan selain di sekolah juga.
0: Oh gitu, berarti ikut ada kegiatan di luar juga ya berarti Bu, selain di sekolah benar. Kalau Jocelyn.
4: Benar Mbak Sasa.
0: Baik, dan nantinya kita akan ulik-ulik terus nih ya seputar teman-teman kita yang sudah hadir, ada ibu bapak juga yang sudah hadir. Dan tentunya mendengar, untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Baik, kita ajak ngobrol-ngobrol Pak Suratno ya Pak. Pak boleh dijelaskan sedikit ya tentang bagaimana program di YPAC untuk Putri dan juga Jocelyn dan juga teman-teman di YPAC ini Pak.
1: Oke, terima kasih Mbak Sasa, pendengar RRI yang berbahagia tentunya. Saya ingin menyampaikan bahwa YPAC ini adalah sebuah yayasan sosial. Yayasan yang membina anak-anak spesial, anak-anak istimewa, terutama anak tunagrahita, tunadaksa, dan terakhir ini trennya Mbak Salsa, anak-anak autis.
0: Oke, Pak.
1: Nah, mereka ini beririsan, ada yang grahita autis, ada grahita daksa, kemudian ada yang daksa autis, double, double. Nah, ini menjadi tanggung jawab, atau sebenarnya bukan tanggung jawab semata-mata hanya YPAC, bukan. Tapi masyarakat luas punya tanggung jawab yang sama. Hanya karena kami concern dalam pembinaan, pemberdayaan mereka ini, maka kami membuat program-program atau kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah untuk memberdayakan mereka. Nah, di YPAC, Mbak Salsa, para pendengar RRI, kita punya dua program besar yang selama ini mungkin nanti Mama Jocelyn atau Mama Putri, akan memaparkan gimana kiprah anak-anak di sana. Ada program pendidikan dan program medis atau terapi. Itu utamanya. Nah, kalau di pendidikan, tentunya kita memiliki jenjang SD, SMP, dan SMA. Sama dengan anak-anak sekolah pada umumnya. Tapi ini sebutannya SLB, sekolah luar biasa. Yang lebih spesialnya lagi, Mbak Salsa, para pendengar RRI, YPAC juga membuka namanya program layanan khusus. Program layanan khusus itu adalah program untuk anak-anak setelah tamat SMA. Kalau mau memberikan penghargaan kepada mereka, bahasanya itu mereka itu mengikuti perkuliahan di YPAC. Wah, gitu bahasa. Memberi penghargaan kepada mereka. Dan itu sejauh ini SLB yang lain di Sumatera Utara ini belum ada yang membuka itu. Nah, ini yang salah satunya, ini Putri. Ya, si Putri ini adalah salah satu siswa kita, murid kita yang sudah memasuki jenjang program layanan khusus. Nanti Putri akan cerita panjang lebar tentunya ini. Putri ya. Kemudian ini program di pendidikan. Yang satu lagi tadi saya sampaikan, program medis atau terapi. Terapi di sini adalah terapi-terapi yang difungsikan untuk membantu anak-anak internal kita yang membutuhkan terapi. Dan dibuka kesempatan juga kepada anak-anak di luar internal. Maksudnya anak-anak yang tidak sekolah di tempat kita, mereka mengikuti terapi di tempat kita. Nah, itu dia. Apa saja, Mbak Salsa, para pendengar, terapi yang diselenggarakan di YPAC? Ada fisioterapi, ada terapi wicara, ada terapi okupasi, ada terapi untuk anak autis, untuk terapi perilaku, bahkan hidroterapi pun ada di tempat kita. Apa itu hidroterapi? Itu ada kolam renang yang diberikan alat airnya agak dihangatkan, kemudian ada gelembung-gelembungnya. Kalau di tempat umum apa namanya ya Bu ya? Untuk kayak spa kayak apa ya? Itulah seperti itu. Jadi kalau nanti misalnya Mbak Salsa mau latihan terapi di situ, boleh, bisa, karena airnya hangat. Tapi syaratnya terapisnya harus Pak Ratno ya. Gitu. Jadi itu secara umum Mbak Salsa program kita, dan itu sampai sekarang alhamdulillah sudah cukup banyak anak-anak yang berpartisipasi, termasuk orang tua yang memberikan peran serta kontribusi untuk kegiatan mereka, yang pastinya kami tetap membutuhkan dukungan, tidak hanya orang tua, tidak hanya para guru, para terapis, tapi masyarakat luas, para pendengar RRI kita ini kepeduliannya juga luar biasa. Jadi nanti mana tahu ada para pendengar yang ingin berkontribusi atau memberikan satu sumbang saran, datang aja ke YPAC, jumpai nih ada Mama Putri, ada Mama Jocelyn, ketemu di jalan, ayo aku mau bantu. Bantu itu kan bukan hanya materi kan, sumbang saran, program-program, kegiatan itu juga kita sangat terbuka untuk itu. Sementara itu dulu Mbak Putri.
0: Oke, baik. Berarti Pak, kalau misalnya pun tidak bersekolah di YPAC, tapi kita bisa datang tadi untuk terapi.
1: Betul.
0: Nah, jadi walaupun nantinya pendengar-pendengar mungkin ya yang membutuhkan tempat untuk terapi juga bisa langsung datang ke YPAC. Kalau misalnya memang membutuhkan terapi-terapi yang sudah disediakan di YPAC tadi ya. Baik.
1: Dan satu lagi nih, ini juga sebuah kalau dikatakan keistimewaannya YPAC juga. sekolah-sekolah lain SLB itu juga tidak memberikan fasilitas terapi. Mereka juga terbatas ke SDM-nya. YPAC satu-satunya yang punya terapi yang lengkap untuk itu. Nah, jadi tidak salah ini pilihannya Mama Putri, Mama Jocelyn. Itu di YPAC karena memang kita lengkap. Kalau istilah di YPAC itu pelayanan kami itu total care, Mbak Salsa. Semua pelayanan kita berikan. Dari pendidikan, kemudian medisnya, terapi-terapi tadi, psikologinya juga kita ada. Kita punya psikolog, kemudian bidang keterampilannya kita punya guru-guru keterampilan yang menunjang mereka nantinya gitu.
0: Oke, nah Pak, mungkin ini mendengar juga ya, mungkin Salsa mendengar juga gitu dari seorang ibu yang punya anak dengan berkebutuhan khusus juga nih. Nah, bahwa dia pernah merasa bahwa dia menolak anaknya ini punya suatu kebutuhan gitu ya. Jadi dia tetap memaksakan anaknya ini untuk bersekolah di sekolah umum gitu ya. Nah, jadi banyak juga gitu ya sekolah-sekolah umum yang menolak gitu anaknya dengan keterbatasannya tersebut gitu kan. Jadi pada akhirnya dia juga berusaha untuk mencari-cari tempat mana terbaik nih gitu untuk namanya kita punya anak pasti menginginkan yang terbaik juga fasilitasnya gitu ya, Pak. Nah, mungkin ada sedikit apa ya ibaratnya pesan untuk orang tua di sana bahwa untuk walaupun anak kita berkebutuhan tapi kalau kita tempatkan dia di tempat yang terbaik akan jadi yang terbaik juga lah dia.
1: Betul,

0: tes penerimaan mereka ternyata total bahwa ini anak adalah amanah titipan Tuhan yang harus diberdayakan, harus diberikan layanan, harus disamakan juga dengan anak-anak lain yang tidak seperti mereka. Nah, kemudian itu yang satu ya, yang pertama penerimaan untuk para orang tua yang memiliki anak-anak spesial. Yakinlah bahwa mereka-mereka ini adalah titipan Tuhan, amanah dari Tuhan yang harus diberikan layanan. Saya yakin, kita semua harus yakin bahwa di balik dari anak-anak spesial ini diamanahkan kepada para bapak ibu, orang tua, ada hikmah, ada keberkahan, ada sesuatu di balik itu. Saya yakin kalau itu. Karena semuanya akan mengalami hal yang sama ketika hal itu terjadi pada diri kita. Nah, kemudian yang berikutnya Mbak Salsa, ketika penerimaan itu sudah mulai ada pada orang tua yang seperti tadi, kalau tadi Mbak Salsa mengatakan ketika ada pilihan tepat dalam tempat untuk pelayanan anak-anak itu, pastinya hasilnya juga akan lebih baik juga gitu. Iya, itu salah satu yang mendukung. Tetapi memang kebijakan pemerintah sebenarnya Mbak Salsa, semua sekolah mau negeri mau sekolah swasta wajib menerima anak-anak spesial seperti ini. Hukumnya wajib dari pemerintah, dari kementerian itu wajib. Problemnya tidak semua sekolah memiliki perangkat yang memadai untuk menerima mereka Mbak Salsa. Itu yang jadi problem. Maka tadi ada bahasa penolakan dari sekolah tersebut.
1: Sekolah umum,
0: sebenarnya kalau di dalam pemahaman para sekolah-sekolah atau kepala sekolah itu bukan menolak sebenarnya. Tapi mohon maaf, kami ini enggak ada SDM-nya yang bisa menangani mereka. Jadi udah masuk aja ke YPAC. Ada Mama Jocelyn, ada Mama Putri, kumpul di sana gitu kira-kira gitu. Nah, jadi itu tetapi juga banyak Mbak Salsa sekolah-sekolah yang non ABK yang melayani anak-anak dengan keistimewaan seperti ini, gitu ya. Itu yang saya komunikasi sejauh ini, karena beberapa waktu yang lalu saya juga memberikan pelatihan ini untuk guru-guru SD di Kota Medan. Itu sampai 5 hari itu sampai 600 guru Mama Jocelyn, Mama Putri. Itu saya memberikan pelatihan untuk mereka untuk memberikan pemahaman ini loh anak-anak istimewa, ini loh cara melakukan pembinaannya gitu. Supaya mereka nanti di sekolah umum atau sekolah yang bukan ABK ini mereka bisa memberikan layanan yang terbaik juga. Jadi intinya itu tidak mungkin kalau ada kasus penolakan yaitu kasuistik ya gitu. Tapi kebijakannya tidak ada penolakan, bahwa semuanya harus menerima. Bahasa komunikasinya mungkin yang ya tadi, kalau bahasa saya mohon maaf, fasilitas kami nggak ada, guru kami nggak tidak siap dan sebagainya, barangkali seperti itu untuk apanya mereka itu.
1: Baik, berarti memang di setiap sekolah umum ya memang harus menerima,
0: betul,
1: semua anak harus mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Betul,
1: ya Pak.
0: Betul.
1: Baik, dan nantinya juga pendengar kita masih akan terus ngobrol-ngobrol ya bersama Pak Suratno dan juga ada nanti Mama Putri dan juga Mama Jocelyn yang kita ajak ngobrol-ngobrol juga di Dialog Disabilitas yang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Dialog Disabilitas, pendengar, dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung dalam dialog siang hari ini bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan tadi masih akan terus ngobrol-ngobrol ya, tadi kita sudah ngulik-ngulik ya sama Pak Suratno soal bagaimana program yang ada di YPAC dan juga kegiatan-kegiatannya untuk Putri, Jocelyn, dan juga teman-temannya yang ada di sana. Dan sekarang kita mungkin ajak ngobrol-ngobrol dulu ya, ada Ibu Megawati, mamanya Putri, yang sudah hadir juga di Studio Pro 1 siang hari ini. Ya, Bu Megawati, boleh diceritain sedikit kira-kira nih, kenapa sih alasan Ibu memilih YPAC untuk menyekolahkan Putri di sana?
1: Ya, terima kasih Mbak Salsa. Kalau awal mulanya, sebenarnya saya sama seperti orang-orang tua yang awalnya itu tidak menerima anak saya itu berkebutuhan khusus. Dan Putri ini sempat saya masukkan ke SD negeri.
0: Oke.
1: Iya. Tapi berjalannya waktu itu dia sampai kelas 3 SD itu belum saya lihat tidak ada perkembangannya. Dia juga tidak bisa menerima. Kemudian juga Putri ini kan ada hiperaktifnya, jadi tidak pernah duduk di kursinya. Dan yang satu yang susah memang untuk anak-anak terima, yang belum mengerti, apalagi anak-anak SD itu, Putri ini sempat dibully di sekolah SD itu. Di situ saya mulai berpikir gitu ya kan, Mbak, mulai menerima sedikit demi sedikit, baru konsultasi ke psikologi anak, barulah di situ tahap membuka diri. Baru saya cari sekolah yang memang menerima untuk anak-anak begini. Kemudian jatuhlah ke SLB. Saat itu memang Putri ini sempat pindah-pindah sekolah, Mbak. Okay. Waktu di SD, dia SD sampai SMP itu dia sempat di SLB Al-Azhar Medan. Kemudian yang di SMA-nya dia di SLB Pembina. Kemudian dia sempat 1 tahun, Mbak, karena tamat SMA itu saya bingung mau masukkan dia kemana. Jadi pernah saya kursuskan dia juga. Tidak bisa ke kursus menjahit ya, Mbak. Saya pengen ambil keterampilannya, tapi untuk anak-anak gini kan gurunya harus yang luar biasa sabarnya. Di situ saya kendalanya. Kemudian saya cari-cari tahu, dapatlah saya di sekolah YPAC ini, Mbak, yang menerima untuk kelas khusus keterampilan ada, Mbak. Putri ini paling semangat sekali sekolah.
0: Senang sekolah dia ya, Bu.
1: Paling senang kali sekolah. Jadi kalau dia udah terlambat aja itu pasti ngambek, Mbak. Jadi itu saya susah kali membujuknya kalau sudah terlambat. Jadi harus guru di YPAC itu yang membujuk, yang apa, barulah dia mau masuk kelas. Suka kali kalau udah hari libur itu mesti gurunya yang ngomong, besok hari libur ya, nggak sekolah gitu. Jadi saya berterima kasih sekali di YPAC ini, bakat Putri itu benar-benar berkembang, Mbak. Karena untuk diri dia sendiri dia sudah lepas. Karena dia diajarkan mencuci piring, dia diajarkan menyetrika baju. Ini luar biasa, Mbak. Udah rapi sekali setrikaannya. Iya, benar. Kemudian dia diajarkan memasak, membatik, dan menari. Menari itu Putri ini kan senang kali menari. Itu udah berapa kali diajak tampil di depan umum. Itu yang mungkin dia kebanggaan tersendiri untuk dia. Jadi percaya dirinya itu tumbuh. Itu yang mungkin di sekolah lain itu yang tidak saya dapatkan untuk si Putri. Nah, di YPAC ini itu yang kami dapatkan, Mbak. Jadi untuk saat ini saya benar-benar bersyukur dia berkembang dengan proses diri dia sendiri, membentuk kemandirian dia, dan saya lihat udah mulai pikirannya pun berkembang, Mbak. Rasa dewasanya sudah ada gitu. Jadi alhamdulillah lah, Mbak. Saya sangat-sangat bersyukur. Syukur. Iya benar.
0: Senang gitu ya Bu bisa melihat Putri akhirnya itu tadi ya untuk dirinya sendiri sudah bisa setrika, bisa cuci piring. Bener. Karena mungkin kalau misalnya kita berbicara sekolah yang diajarkan sekolah mungkin ya ilmu pengetahuannya saja gitu ya bagaimana mengelola seperti mereka bisa ikutlah apa yang sudah tertinggal mungkin dari membaca, menulis, berhitung mungkin seperti itu ya. Tapi ternyata di YPAC malah perkembangannya sangat pesat gitu ya.
1: Bener.
0: Bahkan hal-hal kecil untuk life skill-nya Putri pun Putri bener. Sudah jago ini ya.
1: Jadi
2: kalau boleh saya tambahkan sedikit. Mm-hmm. Salah satu fokusnya di YPAC itu programnya adalah memberdayakan life skill.
0: Oke, Pak.
2: Jadi kalau tadi Mbak Salsa mengatakan soal pengetahuannya, itu nomor duanya sebenarnya. Tapi life skill-nya kebutuhan sehari-harinya itulah salah satu yang harus ditunjukkan. Nanti berbeda ini capaiannya si Jocelyn dengan si Putri berbeda. Si Jocelyn lain lagi ceritanya nanti. Kalau Putri, wah ini udah memang tahapannya sudah tahapan yang berbeda lagi gitu. Tapi betul life skill itu yang diutamakan salah satunya.
0: Oke, iya. Nah mungkin senang juga ya Bu Mega melihat perkembangannya Putri tadi. Memang secara berpikir dia juga sudah lebih dewasa gitu
1: iya,
0: ya.
1: Benar, Mbak. Sangat-sangat bersyukur Mbak. Kami juga sebagai orang tua sebenarnya tidak muluk-muluk anak kami harus jadi apa, jadi gimana. Tapi kami orang tua tuh pengen anak ini bisa mandiri aja itu udah rasa bersyukurnya luar biasa Mbak. Jadi dia habis makan cuci piring sendiri, itu udah lebih mengerti. Kemudian pagi itu kalau sebelum pergi sekolah itu dia harus jemur kain sendiri Mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kalau kita yang jemur kan dia ngambek.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Malah ibu ya.
1: Dia harus dia yang jemurkan. Kemudian sore harus dia yang mengangkat dari jemuran itu dan melipatnya sangat rapi Mbak. Makanya saya. Ya alhamdulillah gitu Mbak. Dia dengan kemandiriannya itu luar biasa gitu. Ya cukup banyak-banyak bersyukur lah Mbak dengan perkembangan dia 3 tahun ini. Dia udah 3 tahun Mbak di YPAC. Jadi benar-benar sangat-sangat bersyukur saya menemukan tempat yang tepat untuk dia berkembang dengan kemandiriannya yang sekarang Mbak.
0: Itulah tadi tempat terbaik tadi ya. Tidak ada rasa khawatir lagi ya Bu Mega gitu untuk menitipkan Putri di tempat terbaik tadi.
1: Benar.
0: Baik, dan kita aja ngobrol-ngobrol juga pendengar ada Mama Jocelyn ya yang juga sudah ikut hadir di studio siang hari ini. Ya Mama Jocelyn ya, kita tanya-tanya sedikit ya ini ya tentang Jocelyn. Nah, kalau perkembangan Jocelyn selama sekolah gimana nih Mama? Boleh dijelasin dulu?
3: Saya kira YPAC adalah sekolah yang sangat tepat buat si Jocelyn. Karena dari awal saya sama kayak Ibu Putri coba ke sekolah yang lain. Ternyata pertama saya menginjak YPAC, di sana fasilitasnya sangat cocok untuk anak saya. Kebetulan anak saya juga dia Down syndrome, dia juga ada CP-nya, nggak bisa jalan. Nah, di sana ada terapi, ada okupasi terapi, ada speak terapi, dan ada hidroterapi tadi. Jadi perkembangan si Jocelyn ini sangat banyak. Dulunya dia kan nggak bisa ke kamar mandi sendiri. Di sana diajari, walaupun anak saya belum nggak bisa berjalan, dia sekarang mampu ke kamar mandi sendiri, tidak pakai pampers lagi kayak dulu-dulu. Jadi mengirit juga ya Mbak Sasa ya. Terus itu perkembangannya untuk perkembangan ototnya itu fasilitas di YPC itu hidroterapi, dia sempat hidroterapi di sana. Dan sosialisasi di sana kan kerjasamanya YPAC ini dengan informasi-informasi yang kami dapatkan di situ yang sangat luar biasa. Si Jocelyn sekarang bahkan luar biasa, dia bisa berenang walaupun dia nggak bisa berjalan. Nah, terus kerjasamanya YPAC ini kan kami tahu sesudah sekolah di sana. Jadi makanya saya bilang tadi kalau saya tidak pernah istilahnya libur, ada kegiatan Jocelyn, Dengan kerjasama informasi di EPAC, Jocelyn tetap terapi walaupun libur. Informasi itu saya dapatkan di EPAC. Terus yang hal yang menurut saya yang sangat tepat sekali, bukan hanya Jocelyn yang sekolah dibina, termasuk orang tua. Awalnya saya sebagai orang tua susah menerima. Kenapa anak saya seperti ini? Tapi dengan sekolah di sana, saya juga ikut dididik untuk menerima keberadaan anak saya tersebut. Jadi di sana kami orang tua banyak bersosialisasi. Jadi di sana kami diizinkan saling berinteraktif, saling bekerja sama, dukung-mendukung orang tua di sana. Jadi ini tidak saya dapatkan. Dulu juga Jocelyn pernah sekolah di tempat lain. Ada beberapa sekolah yang sempat saya jalani, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan. Tidak ada yang seperti yang di EPAC. Nah, sosialisasi yang luar biasa. Jadi dulu Jocelyn ini kalau melihat sesuatu enggak cepat gitu. Melihat orang ketakutan. Nah, dengan perkembangan-perkembangan dia saat ini sudah mulai adalah perubahan-perubahan tersebut. Dan saya sebagai orang tua sangat bersyukur. Artinya saya juga mendapatkan pengetahuan walaupun bukan secara akademik ya. Saya juga mendapatkan pengetahuan bagaimana menghadapi anak yang seperti ini. Kalau dulu kan kita tidak tahu apa yang mau kita lakukan. Nah, kalau di sana guru-guru, kepala sekolah juga memberikan pesan kepada kita bukan hanya akademik, tetapi bagaimana kemandirian anak. Nah, itu yang sangat saya bangga dengan sekolah tersebut. Kami bisa beradaptasi sesama kami. Banyak pengetahuan yang kami dapatkan dan juga informasi-informasi yang di luar untuk perkembangan anak istimewa kami ini. Kira-kira demikian Mbak Selsa.
0: Baik, nah berarti Ibu Lasma juga informasi yang didapatkan di sekolah di PAC itu memang sangat informatif gitu ya. Karena pernah dengar juga gitu dari orang tua bahwa di Medan ini sekiranya itu fasilitas untuk anak-anak spesial itu sedikit Pak dan Bu ya. Karena memang juga mungkin tidak, kalau di Jakarta mungkin semuanya ada gitu ya kan, tapi kalau di Medan mungkin tidak selengkap, tidak seada itu gitu ya. Tapi kalau di YPAC tadi sendiri seperti yang Ibu Lasma katakan bahwa memang dari terapinya juga ada, sekolahnya juga ada gitu ya. Jadi memang sangat membantu gitu, tidak hanya tidak hanya bersekolah saja tapi semua ada di sana gitu ya Bu Lasma. Ya,
3: ada satu lagi Mbak Sasa. Sekolah ini kan di kota ini. Tapi jauh dari kebisingan.
0: Oh gitu.
3: Nyaman gitu, gitu loh Mbak Sasa. Jadi sekolahnya nyaman, bersih. Jadi kita pun orang tua tenang gitu.
0: Iya.
3: Nah, itu memang YPAC cocok lah untuk anak-anak istimewa.
0: Itu rekomendasinya Bu Lasma dan juga Bu Mega tadi ya, bahwa memang namanya tempat bersekolah tidak hanya bisa sekolah saja, tapi itu tadi ada fasilitas terapinya juga di sana, bahwa juga pun orang tua rupanya tidak hanya menitipkan saja tapi juga dibekali dengan tadi apa ya, rasa juga bahwa kita inilah anak kita, kita harus ya, menerima itu tadi begitu ya. Iya, silakan Pak
2: Jocelyn tadi. Di kota tapi kok nggak bising gitu ya, gitu ya. Kenapa ya? Itu saya cerita sedikit gini Mbak Sasa. Waktu itu ada pejabat dari Dinas Pendidikan, mereka juga mengunjungi YPAC, kepala bidangnya pendidikan khusus. Apa komentar Bu Kabid itu menyebut YPAC itu sweet, small, sexy. Wah, ada apa maknanya? Sweet itu memang tadi yang disampaikan Mama Jocelyn tadi, manis ini. Ruang tempatnya apa, memang menarik,
0: homey bersih, gitu ya Pak.
2: Homey betul. Betul, ya. Kemudian sweet, small, kecil. Mbak Salsa kalau mau tahu nanti ya, Kenapa? Itu kecil sebenarnya. IPS itu gedungnya kecil sebenarnya. Kalau untuk ukuran idealnya pelayanan fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus itu jauh, masih kurang. Gitu. Tapi itu tadi homey tadi. Nah, yang terakhir seksi. Kenapa disebut seksi? Nanti Mbak Sasa datang sendiri biar bisa tahu komentarnya kenapa disebut seksi.
0: Oke. Nah, Bapak Ibu ya, mungkin kita ada yang ikut bergabung juga ya dari WhatsApp. Ini ada Ica di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Jauh mendengar kita ya. Selamat siang Bro Satu Medan. Kak Salsa, aku monitor dari awal loh. Salam dong sama adik Putri dan yang satunya ada Dek Jocelyn. Aku senang dengerin cerita mamanya. Salam ya buat semuanya yang di studio dan tetap semangat ya adik Putri dan Jocelyn. Good luck ya. Terima kasih. Katanya gitu. Iya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Suratno ya, dengan Bu Mega, Bu Lasma. Kita ajak ngobrol putrinya ini. Putri gimana? Di sekolah senang?
4: Senang kak, banyak teman, banyak.
0: Kegiatannya juga? Oh iya, kalau di sekolah ngapain aja Putri? Belajar apa aja di sekolah?
4: Batik, bikin kue, sama... itu aja kak.
0: Oh gitu. Paling senengnya ngapain? Belajar
4: nari.
0: Apa? Oh, belajar nari. Udah berapa kali mentas Putri? Udah berapa kali nampil? Udah banyak. Banyak ya. Oke, temennya di sekolah banyak juga.
4: Banyak lah.
0: Banyak. Temen deketnya siapa sih Putri namanya?
4: Mutia.
0: Oh Mutia. Kalau misalnya lagi libur gini suka rindu sekolah nggak Putri? Katanya kan Putri suka sekolah kata Mama.
4: Rindu lah.
0: Rindu. Iya.
2: Rindu. Oh. Rindu nggak?
4: Rindu lah.
0: Rindu juga. Seneng berarti Putri sekolah ya. Kalau sekolah, kalau bisa Putri pengennya tiap hari sekolah gitu.
4: Iyalah.
0: Iya. Kalau di rumah lagi libur sekolah gini, Putri bantuin Mama juga di rumah.
4: Iya.
0: Bantu ngapain?
4: Cuci piring, gosok, sama jemurin.
0: Jemurin baju. Soalnya kata Mama Putri setrikanya udah rapi ya. Biasa kalau kalau misalnya bangun tidur lagi libur sekolah gini, bangunnya jam berapa Putri?
4: Bangun jam berapa?
0: Jam 8. Oh, jam 8. Pagi ya, bantuin jemurin Mama baju ya di rumah.
4: Enggak.
0: Putri cita-citanya jadi apa?
4: Jadi guru.
0: Oh, jadi guru. Kenapa mau jadi guru Putri?
2: Kenapa mau jadi guru?
0: Oh iya, kok kepengen jadi guru karena lihat Pak Suratno di sekolah, ih pengen aja jadi guru gitu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Guru baik-baik ya.
4: Iya, Pak.
0: Baik. Nah,
2: Putri mau jadi orang baik juga kan.
1: Siapa guru idolanya siapa?
0: Siapa iya?
4: Bu Budi dan Bu Dewi.
0: Oh.
2: Aduh, Bu Budi, Bu Dewi nih, ada yang mengidolakan nih.
4: Kenapa dia nggak sini Pak? Biasa sini dia.
0: Oh iya, nggak ikut ibu gurunya ya. Oke, itu tadi Putri. Kalau Jocelyn juga Bu Lasma, senengnya ngapain dia? Apa pelajaran favoritnya?
5: Pelajaran favoritnya Jocelyn mewarnai.
0: Oh mewarnai. Kalau misal lagi libur sekolah gini kan kalau Jocelyn kan tetap ada kegiatannya ya Bu Lasma ya. Nah itu ngapain aja biasanya kegiatannya Jocelyn?
5: Kegiatannya dia berenang.
1: Kasihkan adik nak.
5: Kegiatannya berenang. Juga terapi, dia tetap terapi. Terus kegiatan di rumah, ya kita latih seperti yang disarankan guru-guru di sekolah.
0: Oh gitu. Nah,
5: supaya dia bisa seperti harapan saya. Jujur saya nggak terlalu muluk-muluk. Bisa mandiri ya sudah senang sekali. Jadi kita latih juga di rumah. Misalnya mengancing baju, cuci piring, cuci baju, walaupun semampu dia. Jadi saya sebagai orang tua ingat pesan yang di sekolah. Kalau satu kali dibiarkan, 10 kali lupa.
0: Oh iya, benar-benar ya, Bu. Ya. Jadi harus tetap dikembangkan.
5: Terus,
0: iya.
5: Terus dikembangkan terus. Ada lagi saya tambahannya, karena dia kan masih harus speak terapi juga. Jadi saya juga melatih dia untuk bernyanyi melalui ada orang juga yang suruh melatih, Dato kakaknya, kita suruh bernyanyi supaya dia terlatih terus. Jadi ya senang sekali Bu Sasa, karena saya lihat dia memang perkembangannya pelan. Tapi ada gitu.
0: Terus berkembang, meningkat gitu ya Bu.
5: Jadi itulah harapannya juga kepada orang tua yang lain, jangan pernah putus asa. Karena kalau kita tekun, pelan-pelan-pelan pasti ada hasilnya. Nah, jadi jangan langsung down gitu. Jadi makanya kadang saya selalu berusaha, ya hasilnya ya Tuhanlah yang mengatur. Terus ada lagi yang kegiatannya seperti yang di sekolah, itu yang saya sangat senang sekali. Kita tidak hanya dibina untuk belajar, tapi religinya juga ada. Jadi di sekolah YPC ini ada Jumat religi, Mbak Sasya. Nah, jadi di sana mereka diajari untuk beribadah. Jadi kalau si Jolisilin nggak kaku lagi di luar untuk melaksanakan ibadahnya. Nah, jadi kita terus menerus melakukan apa yang terbaik untuk Jocelyn. Itu Mbak.
0: Oke, berarti kalau misalnya pun ikut ke gereja sudah tahu caranya berdoa seperti apa, baca-bacanya iya, apa gitu ya, iya, Bu Lasma. Oke. Nah, balik lagi ngobrol ya mungkin ke Pak Suratno. Pak, kira-kira apa nih ke depannya ya yang mungkin menjadi program ya untuk tetap meningkatkan potensi dari anak-anak yang ada di YPAC?
2: Oke, terima kasih Mbak Salsa, pendengar RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pastinya YPAC tidak berhenti sampai sekarang ini, atau puas dengan apa yang sudah dicapai, terutama yang tadi dikemukakan oleh mama-mama spesial ini tadi. Salah satu yang kami coba lakukan ke depan ini adalah kita mau meningkatkan program vokasi. Ya, program vokasi ini yang nantinya akan dijadikan bekal buat anak-anak kita ini. Di tempat kita vokasi yang mau kita kedepankan, Mas, misalnya membatik, kerajinan tangan, kemudian ada kecantikan. Nah, ini kita sudah ada yang akan mengajari. Kita punya ruang mini salon sebenarnya ada Mbak Sasa. Kemarin itu ada guru kita untuk salon, bisa mengajari krimbat, ada manicure, pedicure. Kalau Mbak Sasa mau coba datang nih, YPAC. Gratis ya, putri aja
0: main-main nanti ya
2: juga. Nah, itu jadi kegiatan vokasi. Kemudian yang berikutnya termasuk kegiatan Jumat religi, itu menjadi unggulan buat kami. Kenapa? Jumat religi bukan identik hanya miliknya umat Islam, orang Islam yang identik di hari Jumat.
0: Tidak. Iya benar Pak.
2: Ini Mama Jocelyn mengakui betul. Jumat religi itu sama di YPAC. Non Muslim, yang Muslim semua berkegiatan agama, meningkatkan ketakwaan, memberikan bekal kereligiusan tadi. Itu salah satu yang akan kami tumbuh kembangkan di waktu-waktu yang akan datang. Yang kemudian ada satu lagi untuk pemberdayaan terkait dengan pengembangan kami, Mbak Salsa. Tadi tren yang saat ini berkembang itu adalah anak-anak spesial dengan klasifikasi autis. Ini trennya luar biasa. Banyak Mama Jocelyn, Mama Putri yang masuk dengan klasifikasi autis ini. Maka saya juga harus harus memikirkan apa ini yang harus dilakukan. Salah satunya yang kami programkan adalah adanya program kelas transisi, Mbak Salsa. Kelas transisi itu dimaksudkan untuk menampung atau memberikan layanan kepada anak-anak yang setelah mengikuti terapi, anak autis terutama. Setelah mereka mendapatkan perubahan perkembangan yang cukup baik, maka ditransisikan ke kelas-kelas tersebut untuk disosialisasi dengan, kalau terapi kan satu one man one show, ya kan, satu orang berhadapan satu orang saja sama terapisnya. Di kelas transisi paling banyak 3 anak. Mereka disosialisasi, diadaptasi dengan kawannya, berinteraksi di situ. Nanti tahapan berikutnya kalau sudah ada perkembangan lagi, mereka bisa dimasukkan kelas reguler yang jumlah siswanya, jumlah muridnya lebih banyak lagi. Nah, jadi inilah salah satunya program-program yang coba kami kembangkan. Intinya tetap subjeknya itu adalah anak-anak spesial ini. Anak-anak istimewa ini. Siapapun dia, kami punya concern untuk memberdayakan mereka. Tentunya tidak bisa sendiri, Mbak Salsa. Ini mama-mama spesial ini tetap berkontribusi, akan memberikan support untuk kami. Dan tidak kalah penting juga, para pendengar RRI, jika nanti ingin berkontribusi, ayo, kontribusi itu memberikan sumbang saran. Kemudian misalnya ini ada tetangga, kawan kita, atau putrinya atau putranya yang spesial, anak berkebutuhan khusus, arahkanlah ke YPAC biar mendapatkan layanan yang
0: terbaik.
2: Yang terbaik, pastinya begitu. Ah, gitu.
0: Baik, dan juga pastinya ya di penghujung acara kita di dialog disabilitas tadi, mungkin Salsa mau tanya-tanya juga dulu nih ke Mama Putri ya, ke Bu Mega. Bu Mega, mungkin apa harapannya untuk sekolah-sekolah mungkin ya yang belum memfasilitasi selengkap YPAC tadi, dan juga pastinya untuk orang tua yang punya perjuangan yang sama juga.
1: Ya, kalau saya sebagai orang tua, Mbak, anak itu tetap punya hak untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan hidup yang layak. Jadi untuk kita sesama orang tua yang memiliki anak-anak istimewa, jangan putus asa, tetap memberikan yang terbaik. Kemudian jangan putus juga hanya membiarkan dia di rumah aja. Jadi tetap ada kegiatannya. Kalau saya membiarkan putri tetap sekolah sampai mungkin saya gak sanggup mengantarnya, mengantar jemputnya, itu saya berikan tuh dia. Karena di rumah dia tetap saya leskan juga, Mbak, baca nulis. Karena anak-anak begini itu mudah lupa. Jadi tetap saya ingatkan. Jadi kita memperlakukan mereka tetap seperti anak-anak normal lainnya. Mereka punya hak dan kita memberikannya dengan sepenuh hati. Kasih sayang itu jangan pernah putus. Itu aja sih, Mbak, kalau saya tidak membedakan anak-anak. Karena memang kalau ngomongin gini pasti saya sedih. Karena saya serahkan ke depannya mereka ini, ya mana baiknya dari Tuhan. Tapi harapan saya dengan pemerintah juga, bahwa untuk anak-anak lain kan ada kesempatan magang, maka harapan saya pemerintah membuka untuk anak-anak kami yang istimewa ini juga ada diberi kesempatan untuk magang. Karena itu yang mereka butuhkan. Anak-anak ini terbiasa nanti lama-lama dia jadinya bisa, Mbak.
0: Oke, baik. Menjadi bekal juga untuk mereka, bener. Ya, Ibu. Baik. Mungkin Papa Jocelyn ya, Ibu Lasma, kira-kira apa harapan ke depannya ya, tentunya sama tadi seperti Ibu Mega ya, kalau ke depannya harapannya mungkin untuk program-program yang lebih baik lagi untuk anak-anak spesial ini tadi.
5: Harapan saya juga ke depannya lebih baik lagi, dan juga di sekolah-sekolah yang lain bisa seperti yang kami dapatkan. Karena banyak juga orang tua mungkin mereka kurang tahu. Ada juga kadang orang tua kurang mampu. Jadi kalau saya perhatikan ada banyak hal faktor yang membuat orang tua juga tidak berani menyekolahkan anak. Untuk itu harapannya orang-orang yang berkompeten dalam hal ini bisa lebih mensosialisasikan lagi kepada orang tua bahwa anak istimewa ini adalah titipan Tuhan yang wajib kita bekali mereka. Karena apapun katanya kita kan akan ini juga akan tua gitu kan. Jadi harapannya anak-anak itu juga bisa mandiri. Kalau saya yakin suatu saat Jocelyn, harapan saya bisa mandiri, tidak membebani keluarga. Jadi sejak dini kita ajari dia bagaimana supaya tidak membebani kakak-kakaknya atau keluarga nantinya. Nah, demikian juga orang tua yang lain tidak perlu malu. Karena kita harus yakin bahwa itu adalah titipan Tuhan, sama ciptaan yang tidak ada yang berbeda. Hanya mungkin Tuhan telah mempercayakan itu kepada kita, kepada saya. Jadi jujur Bapak Selsia, kalau saya sekarang enggak pernah sedih. Justru saya anggap ini anugerah yang luar biasa buat anak saya. Saya bahkan kalau bisa mempromosikan bahwa ini anak saya, dia adalah istimewa. Jadi saya tidak pernah lagi sedih, saya tidak pernah lagi nangis kayak dulu. Justru saya semakin berani membawa kemana-mana supaya orang tua juga jangan merasa terpuruk. Jadi itu harapan saya kepada orang tua, ya kepada pemerintah ataupun yang berkompeten yang bisa membantu, berikanlah peluang kepada anak-anak kami juga, saudara-saudara saya sepenanggungan seperti saya, supaya mereka juga menikmati. Jadi satu hal lagi yang saya ingin saya syukuri sekolah di EPAC ini, jujur Mbak Sasa, aku sebenarnya kalau dari segi kemampuan, saya tidak mampu bersekolah di, apalagi di sekolah di kota. Tapi banyak kemudahan-kemudahan yang saya dapatkan dari EPAC ataupun dari komunitas dari EPAC. Jadi begitu juga orang tua, jangan takut bertanya. Cari informasi seluas-luasnya agar mereka juga mendapatkan seperti yang saya alami saat ini. Jadi Pak Kepala Sekolah juga memberikan solusi bagi mereka-mereka atau saudaraku yang memang tidak mampu tapi mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, anak istimewa. Jadi jangan diem, carilah komunitas, cari informasi yang lebih baik lagi, supaya anak kita yang dititipkan Tuhan juga mendapatkan haknya sebagai ciptaannya. Demikian Mbak Selsia.
0: Baik, dan itu juga tadi harapan dari orang tua ya, yang pastinya yang terbaik untuk semuanya, yang memang diharapkan jadi bekal untuk anak-anak spesial yang nantinya juga akan tumbuh dewasa dengan sendirinya. Baik pendengar, demikian untuk dialog kita di disabilitas yang hari ini, dan nantinya juga pastinya buat Pak Suratno, Ibu Mega ya, dan juga Ibu Lasma, terima kasih yang sudah hadir di dialog disabilitas. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik, dan demikian juga pendengar, nantinya pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Dinamika Olahraga. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
2: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu artinya bagaimana tadi? Awan,
2: cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena agak krimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa saja di saya, Bang. Skor sudah prediksi 2-1, Bang. Spanyol yang menang, ya kecewa saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kalah menarik. Pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke belakang, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan

0: Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
2: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su

0: bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
1: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juni 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Storr mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Storr akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Storr diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
1: Yeah, amazing. First of all,
2: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: What he's still doing is amazing, so...
0: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam has always
2: rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
0: Dengan hasil ini,

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berthier, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Heartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2.5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa pendengar yang menemani Anda di Medan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tadi dalam kebersamaan kita kali ini ya, lagu-lagu enak akan terus Salsa hadirkan untuk Anda semua bersama juga dengan informasi terkini yang akan terus menemani Anda di siang hari ini. Kelihatannya ya kota Medan siang hari ini lagi cerah-cerahnya ya, panas-panasnya. Matahari di luar tuh lagi terik-teriknya ya pendengar. Jadi mungkin untuk Anda kayaknya yang mau cuci tas, cuci sepatu ya, jemur pakaian, bisa sekarang, waktu-waktu yang tepat dan juga strategis ya. Karena kayaknya 5 menit aja kita menjemur di luar udah kering nih diangkat ya setelah itu. Karena memang aduh terlalu panas ini. Dan juga pastinya untuk Anda semua yang beraktivitas di luar ruangan, tetap selalu jaga-jaga ya, buat diri Anda tuh tetap terhidrasi. Jangan lupa minum air putih ya. Dan juga kalau bisa mau beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai sunscreen juga, karena itu menghindarkan kita ya dari sinar UVA dan UVB yang ternyata bisa mengakibatkan kanker kulit juga pendengar. Salsa masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Berdasar Badan Pangan Nasional, Bappanas memperkuat pengembangan kios pangan sebagai salah satu strategi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Program tersebut dinilai semakin efektif memperluas akses masyarakat terhadap pangan pokok dengan harga terjangkau. Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Bappanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan, kios pangan menjadi upaya pemerintah bersama pelaku usaha untuk memotong rantai distribusi. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih murah dibanding harga di pasar. Ia juga menjelaskan, kios pangan merupakan salah satu instrumen stabilitas pasokan dan harga pangan yang kehadirannya diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus memperkuat pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah. Bappanas mencatat, hingga akhir 2025 terdapat 1.737 kios pangan yang tersebar di 34 provinsi. Pada 2026, jumlah tersebut terus diperluas untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Horasin Sanhabawas, PT Hutama Marga Waskita selaku Badan Usaha Jalan Tol Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Pani dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya ruas tol Sinaksak Simpang Pani sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tolku tepat di 0812 9595 3536.

0: Mendengar waktu azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 12.34 menit. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat zuhur, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Akbarullah, Akbar.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megaton, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini. Siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berkomitmen penuh memberantas tambang emas ilegal di wilayah ini. Pembangunan jalan penghubung Kabupaten Humbahas Pakpak Barat dipastikan terus berlangsung guna mendukung akses dan pertumbuhan ekonomi daerah. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Salsabila Rania. Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution menegaskan komitmennya memberantas tambang emas ilegal yang merusak lingkungan dan infrastruktur. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Pertama kita turun gara-gara memang banyak dan marah di lapangan.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya menindak aktivitas tambang emas ilegal yang masih marak terjadi di wilayah Sumatera Utara. Penindakan dilakukan karena aktivitas tersebut dinilai merusak lingkungan sekaligus berdampak pada infrastruktur. Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat melakukan kegiatan ekonomi termasuk di sektor pertambangan. Namun seluruh aktivitas tersebut harus mengikuti mekanisme dan memiliki izin resmi. Bobi menjelaskan aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya menghilangkan potensi penerimaan daerah, tetapi juga berdampak terhadap pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pemerintah justru mendorong seluruh pelaku usaha pertambangan untuk mengurus perizinan agar aktivitas yang dilakukan menjadi legal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bobi menambahkan, Pemprov Sumatera Utara akan berkoordinasi dengan kementerian terkait apabila ditemukan aktivitas tambang ilegal yang telah merusak lingkungan.
2: Pertama kita turun gara-gara memang banyak dan marah di lapangan. Intinya yang kita ingin sampaikan, kita bukan melarang untuk melakukan kegiatan ekonomi, silahkan, tapi harus ada mekanismenya. Dampaknya bukan hanya ke lingkungan, tapi bagaimana infrastruktur yang kita bangun. Ini kan dampaknya sangat luar biasa, jalannya rusak. Karena kan bukan hanya masalah pajak, retribusi, bukan hanya itu ya. Artinya ketika usaha itu izinnya tidak ada, berarti kan area tersebut dianggap tidak dilalui kendaraan berat, contoh ya untuk infrastruktur. Tapi kalau di sana izinnya diurus, berarti kan kondisi jalan di sana harus mengikuti kondisi untuk ada istri atau tambang. Jadi kondisi jalan juga bisa disesuaikan, bukan hanya untuk roda empat.
3: Lebih lanjut, Bobi menegaskan pihaknya akan melakukan tindakan tegas terhadap peralatan yang digunakan dalam aktivitas tambang ilegal. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Keluarga almarhum Boy Simamora mengadakan aksi 1000 tanda tangan dengan melibatkan masyarakat Kecamatan Pandan. Melalui aksi tersebut, mereka meminta kepolisian menangani pengusutan motif kematian Boy Simamora secara profesional, transparan, dan tuntas. Berikut laporan Muaf dan Jega.
4: Setelah melakukan gerakan 1000 tanda tangan di wilayah Kecamatan Sirandorung, aksi yang sama juga dilakukan keluarga Boy Simamora dengan meminta dukungan dari masyarakat Kecamatan Pandan di kawasan Alun-Alun. Aksi spontan yang dilakukan pihak keluarga bertujuan untuk mendesak polisi mengusut kasus kematian Boy Simamora secara profesional, transparan, dan tuntas. Sebelumnya, Boy Simamora ditemukan tewas di Sungai Sagamatua, Sirandorung, Kabupaten Tawal Tengah, Tapteng. Lamsehat Simamora, ayah kandung Boy Simamora, mengakui langkah ini diambil karena keluarga masih mencurigai penyebab kematian anaknya, diduga ada kejanggalan. Menurut Lamsehat, ketidakcocokan antara informasi awal dengan kondisi fisik jenazah anaknya menjadi alasan utama keluarga tidak ingin berhenti menuntut kejelasan. Pihaknya meminta penyidik Polres Tapteng tidak terpaku pada satu kesimpulan semata, melainkan menelusuri semua kemungkinan, termasuk keberadaan unsur tindak pidana.
5: Yang di bidang lehernya ini ada bekas lubang di bidang gigitan buaya. Nah, jadi kami memohon Bapak Kapolres bantulah kami yang keluarga lemah, yaitu inilah kami orang tuanya, orang tua kandung Boy Simamora. Memohon pada Bapak Kapolres depan kena, kami memohon, sungguh memohon, karena di Facebook ini ada kejanggalan-kejanggalan lah. terhadap anak kami ini.
4: Sementara Kasat Reskrim Polrestab Tengg Ibtu Dian Agustian menyebut proses penyelidikan kasus kematian Boy Simamora masih terus berjalan. Menurut Ibtu Dian, penyidik masih membutuhkan pendapat tenaga ahli untuk membedah fakta lebih mendalam. Demikian Mof dan Jiga melaporkan.
0: Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan meninjau pembangunan jalan penghubung Humbahas Pakpak Barat dalam memperlancar akses dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Berikut laporan James Franciscus.
6: Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bupati Humbahas Dr. Oloan Nababan didampingi jajaran organisasi perangkat daerah, kepala desa sekecamatan Parlilitan, serta perwakilan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara meninjau pembangunan ruas jalan di Dusun Batu Gajah, Desa Sionam Hudan Julo, Kecamatan Parlilitan. Ruas jalan sepanjang 3 km tersebut berbatasan langsung dengan Desa Ulu Merah, Kabupaten Papua Barat. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Humbahas menjelaskan bahwa pembangunan jalan ini merupakan akses strategis yang telah lama dinantikan masyarakat.
7: Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak kepada dua kabupaten, Kabupaten Papua Barat dengan Kabupaten Humbang Hasundutan. Kami sekarang sudah berada di puncak Kabupaten Humbang Hasundutan di Desa Sionam Hudan Julo, Kecamatan Parlilitan, antara perbatasan Kabupaten Papua Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Inilah Bapak Gubernur, masyarakat Bapak Gubernur, dan mereka menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas wujud perhatian Bapak kepada masyarakat kami.
6: Pembangunan jalan penghubung Humbahas Papua Barat diharap menjadi penggerak pembangunan kawasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan akses jalan yang semakin baik, potensi daerah diharap berkembang lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua kabupaten. James melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancarluaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Polrestabes Medan kembali membongkar aktivitas peredaran narkoba melalui penggerebekan di kawasan Sei Menciring, Deli Serdang. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
8: Satres Narkoba Polrestabes Medan bersama tim gabungan kembali menggerebek sarang narkoba di kawasan Sei Menciring, Kabupaten Deli Serdang. Lokasi yang berada di tengah permukiman dan area perkebunan tersebut diduga telah digunakan sebagai tempat penyalahgunaan sekaligus peredaran narkotika selama beberapa bulan terakhir. Saat petugas melakukan penggerebekan, sejumlah orang yang mengetahui kedatangan polisi melalui pantauan kamera CCTV melarikan diri ke area perkebunan. Meski demikian, polisi berhasil menangkap dua tersangka berinisial MO 19 tahun dan A 22 tahun. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rapdi Yusuf Nugraha mengatakan, penggerebekan dilakukan setelah polisi kembali memperoleh informasi adanya aktivitas peredaran narkoba di lokasi tersebut.
9: Kami dari jajaran Satres Narkoba Polrestabes Medan bersama tim gabungan melakukan gerebek sarang narkoba, tepatnya di Sei Menciring. Ada dua orang tersangka yang kami amankan, di mana dari yang bersangkutan kita amankan beberapa paket sabu yang siap edar. Dan ini estimasi sudah berjalan selama 3 bulan.
8: Rapli menambahkan lokasi yang digerebek menggunakan rumah warga sebagai barak narkoba dan dilengkapi sistem pengawasan CCTV di sejumlah titik. Mulai dari pintu masuk hingga pepohonan di sekitar lokasi.
9: Belakangnya modus yang ada ini cukup unik, bahwasannya rumah warga yang notabene adalah tempat tinggal digunakan sebagai barak, dilengkapi dengan CCTV penuh, ada yang ditaruh di pohon, pintu masuk, bahkan jalan masuk. Untuk menuju titik ini perlu melampaui beberapa hal, yaitu dari mulai persawahan, jalan alteri, maupun gang kecil, bahkan di perkebunan. Memang di tempat ini kami temukan ratusan plastik yang digunakan untuk diedarkan adanya sabu-sabu, bahkan alat hisap sekitar 50 kita temukan di tempat ini, dan barang bukti sabu-sabu yang siap edar, begitu dengan rekapan-rekapan atau catatan yang biasa mereka gunakan untuk transaksi. Kami sampaikan kepada masyarakat, tugas kami adalah menindak, tugas masyarakat adalah menolak sekecil apapun yang namanya peredaran narkoba.
8: Satres Narkoba Polrestabes Medan memastikan lokasi tersebut akan terus diawasi dan penggerebekan kembali dilakukan apabila ditemukan aktivitas peredaran narkotika di kawasan itu. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tanjung Balai memperoleh bantuan 25 lampu jalan serta 1 unit bus sekolah. Berikut laporan Hendra Syaputra.
10: Pemerintah Kota Tanjung Balai menerima bantuan dari Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Provinsi Sumatera Utara. Bantuan tersebut berupa sekitar 25 unit lampu penerang jalan umum atau LPJU tenaga surya, 1 unit bus sekolah, perangkat trip recon, serta sejumlah life jacket untuk mendukung pelayanan transportasi di Kota Tanjung Balai. Kepala BPTD kelas 2 Provinsi Sumatera Utara, Ariandi Arius, mengatakan bantuan ini merupakan bentuk dukungan Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan sarana dan prasarana transportasi di daerah. Ia berharap seluruh bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menunjang kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjung Balai.
11: Kita ke Tanjung Balai, tahun ini ada kegiatan bantuan pemasangan perlengkapan jalan berupa PJU kurang lebih 25 unit. Kemudian juga ada penyampaian bantuan life jacket sama traffic cone penunjang operasional di Dinas Perhubungan Kota Tanjung Balai. Nah,
12: untuk pemasangan lampu tadi Pak dimulai kapan?
11: Sekarang sudah ada pemasangan pondasi. Selanjutnya sebentar lagi baru tiang segala macam masuk. Untuk barang sudah on set di Sumatera Utara.
10: Sementara itu, Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Fadli Abdina, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan atas perhatian yang diberikan kepada pemerintah Kota Tanjung Balai. Menurutnya, bantuan sekitar 25 titik LPJU tenaga surya akan meningkatkan penerangan di sejumlah ruas jalan utama, khususnya di Jalan Jenderal Sudirman, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.
13: Tentunya 25 titik ini yang dibantukan tentunya sangat membantu pemerintah Kota Tanjung Balai untuk melakukan penerangan yang ada di jalan utama, khususnya di Jalan Sudirman. Dan tentu sinergitas ini tidak hanya sampai di sini. Tadi kami berdiskusi dan nanti kami akan melakukan telaah apa saja persoalan yang bisa disinergikan dengan Kementerian Perhubungan, khususnya dengan UPTD, BPTD Provinsi Sumatera Utara, kelas 2 Provinsi Sumatera Utara. Dan tentu ini bagian dari sinergitas pemerintah pusat dan daerah.
10: Tadi juga berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kota Tanjung Balai terus berlanjut melalui berbagai program pembangunan di sektor transportasi. Ia mengungkapkan pihak yang telah berdiskusi dengan BPTD kelas 2 Sumatera Utara mengenai sejumlah program yang dapat dikolaborasikan demi meningkatkan pelayanan transportasi di daerah. Fadli juga menginginkan pembangunan kantor Dinas Perhubungan Kota Tanjung Balai dapat segera direalisasikan agar pengelolaan sektor transportasi semakin optimal. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, pemerintah Kota Tanjung Balai berkomitmen terus membangun komunikasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah pusat maupun DPR RI guna memperoleh dukungan pembangunan bagi kemajuan Kota Tanjung Balai. Hendra Saputra dari Kota Tanjung Balai melaporkan.
0: Fasilitator rumah BUMN Telkom Gunung Sitoli siap membantu pelaku UMKM memperoleh sertifikat halal gratis melalui program Sehati Self Declare dengan pendampingan dari tahap pemberkasan hingga penerbitan sertifikat. Berikut laporan Ida Rahmi Telambanua.
14: Untuk tahun 2026, rumah BUMN kembali menggulirkan sebuah program untuk membantu para pelaku UMKM dalam hal pengurusan sertifikat halal. Kali ini, rumah BUMN memberikan fasilitas self-declare untuk kuota 2.000 UMKM se-Indonesia. Fasilitator rumah BUMN Telkom Gunung Sitoli, Puspa, mengatakan target rumah BUMN adalah mempercepat sertifikasi halal self-declare dengan menjangkau pelaku usaha dan memberikan edukasi guna meningkatkan kesadaran bahwa sertifikat halal penting untuk kepercayaan konsumen dan akses pasar yang lebih luas.
15: Kalau untuk Kota Gunung Sitoli, kalau untuk target seberapa cepat? Karena kan namanya ini kuotanya 2.000. Nah, seluruh Indonesia berebutlah ceritanya nih Kak. Kalau kita lebih cepat lebih bagus. Kalau bisa 20, 20. Kalau bisa 30, 30 gitu. Kalau bisa 50, 50. Tapi tergantung kecepatan untuk menginput datanya.
14: Pada pelaku UMKM, pihaknya mengimbau agar memanfaatkan kesempatan ini dengan mengurus sertifikat halal produk yang dijual. Proses pengurusannya juga sangat mudah. Pelaku UMKM akan mendapatkan bimbingan teknis pendaftaran sistem hingga produk memiliki label halal yang siap dipasarkan. Ida Rahmi Talambanua melaporkan.
0: Lokakarya Pendidikan di Nia Selatan diharapkan memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi bagi masyarakat. Berikut laporan Arno Ferlis Hulu.
16: Pelaksanaan lokakarya penyesuaian fokus ekosistem pendidikan di Kabupaten Nia Selatan diharapkan menjadi momen untuk merumuskan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. Oleh karena itu, sumbangsih pemikiran maupun sumber daya yang diberikan akan membangun sistem pendidikan yang lebih baik. Harapan ini disampaikan Sekretaris Baperida Kabupaten Nia Selatan Adventinus Zendrate STMM pada lokakarya tersebut. Kegiatan yang digelar program kreasi Save the Children belum lama ini di Hotel Yonas Teluk Dalam tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan angka literasi dan numerasi di Kabupaten Nia Selatan. Menurut Adventinus, berbagai tantangan pendidikan di Nia Selatan masih perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak.
17: Jangan beda nanti di kota, maka di pelosok beda. Mungkin kalau di kota anak-anak kita di sekolah-sekolah itu, di SD itu bisa menulis baca. Tapi kalau di desa misalnya, tamat SD pun belum tentu bisa tulis baca. Dan ini tidak perlu kita sembunyikan, dan ini kondisi kita sebenarnya.
16: Adventinus mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk mencari formulasi sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristiknya selatan. Melalui lokakarya tersebut lahir berbagai gagasan yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan hingga ke wilayah yang sulit dijangkau. Ia berharap kualitas pendidikan di Nia Selatan tidak hanya meningkat tetapi juga merata di seluruh kecamatan dan desa. Menurutnya tidak boleh lagi ada perbedaan mencolok antara kemampuan siswa di wilayah perkotaan dengan mereka yang ada di pelosok. Dengan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi ini, Adventinus meyakini dapat menjadi bekal penting bagi generasi muda Nia Selatan dalam menyongsong Indonesia emas di masa mendatang. Demikian, Ano Verles Hulu melaporkan.
0: Universitas Nias terus berperan dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor. Berikut laporan Indah Febrianti Bulolo.
18: Tentunya semakin banyak penyandang disabilitas yang memperoleh kesempatan.
19: Kehadiran dosen Universitas Nias sebagai narasumber peningkatan kapasitas unit layanan disabilitas ULD Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli yang dilaksanakan di Gedung Dekranasda Kota Gunung Stoli pada hari Jumat yang lalu menunjukkan kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan sosial yang inklusif di Kepulauan Nias. Menurut Justin Foera-era Lase, dosen program studi bimbingan dan konseling FKIP Universitas Nias, sebagai narasumber utama, melalui keahlian akademik dan pengalaman praktik di bidang disabilitas serta pekerjaan sosial, Universitas Nias terus mengambil peran dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor. Dalam kegiatan yang difasilitasi oleh CDRM dan CDS Nias melalui program Dignity tersebut, Justin memberikan penguatan kepada peserta terkait paradigma disabilitas berbasis hak dan kompetensi, komunikasi ramah disabilitas, implementasi kebijakan ketenagakerjaan inklusif, serta asesmen vokasional bagi pencari kerja disabilitas. Materi disampaikan secara interaktif melalui diskusi, studi kasus, simulasi layanan, dan praktik asesmen.
18: Harapan kami sebagai narasumber, setelah mengikuti kegiatan ini, ULD Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli semakin mampu menjalankan fungsinya secara optimal, mulai dari mengidentifikasi potensi pencari kerja disabilitas, memberi pendampingan yang tepat, membangun kemitraan dengan dunia usaha, hingga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan ramah disabilitas. Dengan demikian, tentunya semakin banyak penyandang disabilitas yang memperoleh kesempatan kerja yang setara, bermartabat, dan sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
19: Menurut Justin, keberadaan ULD memiliki peran strategis dalam membuka akses kerja yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Ia menegaskan bahwa pelayanan terhadap penyandang disabilitas harus berangkat dari penghormatan terhadap hak, martabat, dan potensi yang dimiliki setiap individu. Peserta kegiatan yang berasal dari unsur Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli, serta tim ULD terlihat antusias mengikuti setiap sesi. Mereka tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tapi juga dibekali keterampilan praktis dalam

0: Jai bertugas, saya Salsabila Radia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

90.31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 13.38 menit waktu Indonesia Barat kali ini, yang berarti ya kita berjumpa kembali di MLI puterin lagu Indonesia mantap Kalibah. Bersama salsa yang terus menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung ya di siang hari ini untuk diputarkan lagu requestannya, lagu pilihannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9443. Jadi untuk siang hari ini ya, siang hari sebelum nantinya mungkin Anda sorenya pergi jalan-jalan bersama keluarga, bersama teman dan juga orang-orang terkasih ya, untuk bermalam mingguan, Anda bisa ikut bergabung ya untuk diputarkan lagu requestannya di MLI siang hari ini bersama salsa melalui WhatsApp kami di 0811 616 9443. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, salsa terus menemani Anda di MLI.

0: Masih di MLI muterin lagu Indonesia mantap Kalibah. Bersama saya menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung di siang hari ini, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Siang hari ini ya sudah ada yang ikut bergabung. Ada Bang Iza dan juga Bunda Tanti yang lagi di jalan, katanya mau diputerin lagunya Tulus yang Teh Hijau katanya. Wah, ini lagu terbarunya Tulus, kita putar kan ya, spesial untuk Bunda Tanti sekeluarga yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan ya Bunda. Terus juga pastinya selamat menikmati hari weekendnya ya bersama keluarga tercinta. Malam ini ke PRSU lagi enggak? Mencoba peruntungan ya Bunda. Mana tahu malam hari ini enggak hujan deras lagi ya kan. Malam ini ada konser loh. Mana tahu mau pergi jalan-jalan kan bersama dengan keluarga ya. Malam hari ini nonton konser karena semalam kayaknya kehujanan di PRSU. Jadi malam hari ini mencoba peruntungan kembali untuk nonton konser di PRSU ya. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Oh, sudah ada yang bergabung juga melalui WhatsApp. Ada telepon WhatsApp dari siapakah ini? Kita angkat dulu ya. Halo MLI.
1: MLI, puterin lagu Indonesia mantap Kalibah.
0: Mantap Kalibah. Ada Mas Jeffrey. Di mana Mas Jeffrey siang ini?
1: Posisi di sini. Di papan ini.
0: Oh, di papan. Oh, lagi lagi di jalan juga berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Iya, apa kabarnya nih Mas Jeffrey?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mbak siapa?
0: Dengan Salsa siang ini yang bertugas.
1: Oh, Salsa. Salam kenal Mbak Salsa ya.
0: Iya, salam kenal juga Mas iya. Jeffrey. Iya, Mas Jeffrey mau diputerin lagu apa siang ini?
1: Apa yang ada di list aja deh.
0: Yang ada di list ini ada Raisa featuring sama Afgan dengan Percayalah. Terus di sini ada Seventeen untuk Mencintaimu. Terus
1: bolehlah itulah.
0: Yang mana tuh?
1: Untuk Mencintaimu
0: gitu. Untuk Mencintaimu. Oke deh, siap. Nanti kita putarkan lagunya ya Mas Jeff.
1: Oke, terima kasih. Tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, dan buat Anda semua pendengar yang masih ingin ikut bergabung di MLI siang hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya Salsa terus menemani Anda di MLI. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Halo, MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, putar lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Bangkalore di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

suasana. 94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di MLI, muterin lagu Indonesia, mantap kalibah. Bersama saya berbari Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Dan sore hari ini ya, gak sore hari sih, masih siang ya, menjelang sore hari pendengar. Kalau tadi siang-siang mungkin sekitar jam 11, jam 10 ya kan di luar lagi terik-teriknya, sampai sekarang pukul 14 lebih 13 menit di seputaran Jalan Gatot Subroto sih, kayaknya di luar itu masih ada mataharinya ya, cuman gak seterang menderang tadi seperti di jam 11 atau di jam 10 tadi pendengar. Jadi mungkin untuk Anda ya yang kayaknya udah punya plan gitu ya, udah punya rencana malam ini, malam mingguan kali ini, mau pergi jalan-jalan bersama keluarga, teman, dan juga orang-orang terkasih, ya kayaknya seharian ini masih cerah-cerah aja ya. Jadi bisa, kalau misalnya mau perginya itu di outdoor gitu kan, jalan-jalan misalnya gitu kan, ke Lapangan Merdeka, seputaran Kesawan gitu ya. Malam ini kira-kira masih ada Car Free Night gak ya? Karena kan nanti malam itu akan ada Malik The Essentials nantinya di PRSU ya kan. Jadi mungkin warga Kota Medan, masyarakat Kota Medan itu lagi berbondong-bondong juga ya untuk nonton konser di PRSU nanti malam kayaknya ya pendengar. Tapi sebelum nantinya sing along ya, nyanyi-nyanyi di PRSU, mungkin boleh request lagu dulu sama Salsa di MLI ya kan, untuk mempersiapkan suara terbaiknya nanti untuk nonton konser. Bisa request melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya pendengar Salsa masih akan terus menemani Anda di MLI. Jadi buat Anda semua ya siang hari ini jangan takut sendirian, karena Salsa terus hadir menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Kok getar ini? Siapa lah ini nelponnya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana aku mau ngangkatin lagi, bawa kereta pun. Ah, buat repot aja.
1: Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
2: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

Masih di MLI Muterin Lagu Indonesia Mantap Kalibah bersama Salsa menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dari WhatsApp sudah ada yang ikut bergabung ya siang hari ini, ada Aini katanya mau diputarkan lagunya Syahrini yang Semua Karena Cinta. Oke, kalau gitu nanti setelah ini Salsa siapkan lagunya untuk diputarkan ya, ditunggu lagunya ya ini. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Salsa menemani Anda di MLI. Jadi Anda bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Masih di FLI, pendengar Putri Lagu Indonesia, mantap kalibah. Bersama saya menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mungkin kebersamaan kita masih ada kurang lebih 12 menit lagi ya pendengar. Jadi untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dari WhatsApp, ya siang hari ini sudah ada Bu Ratni, katanya mau diputerin lagunya Krisye yang Pergilah Kasih. Oke siap Bu Ratni, nanti diputarkan lagunya ya. Setelah ini nanti langsung putarkan lagunya dari Krisye dengan Pergilah Kasih. Masih dari WhatsApp ya, ada Ica di Bone yang ikut bergabung. MLI Kak Salsa, muterin lagu Indonesia Ica. Masih bisa lagunya kan? Masih. Nanti Salsa putarkan lagunya, mungkin lagu terakhir kali ya. Lagunya Liodra yang Terlalu Cinta. Salam buat semuanya. Terima kasih ya, selamat tugas. Tapi sebentar lagi pamit nih. Iya, karena udah menuju waktu-waktu di akhir ya Ica ya. Oke siap, nanti aku puterin Liodra dengan Terlalu Cinta ya. Setelah nanti lagu Burani, nanti lagu Ica diputerin. Dan nanti untuk Anda semua pendengar yang masih ingin ikut bergabung, nanti boleh gabung aja dari WhatsApp di 0811 616 943. Nanti sebelum closing, Salsa sisipkan lagunya ya untuk diputarkan di siang hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Horas Insan Hapawas, PT Hutama Marga Waskita selaku badan usaha jalan tol ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Perapat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Pani dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya ruas tol Sinaksak Simpang Pani sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tolku tepat di 0812 9595 3536.

Pendengar pukul 14:59 waktu Indonesia Barat kali ini, Bre Salsa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah menemani Salsa siaran ya di MLI siang hari ini. Dan juga pastinya dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadinya pendengar. Dan nantinya ya akan ada Ricky Subandi yang akan menemani Anda di Medan sore ini. Jadi untuk Anda semua, selamat menikmati weekend Anda ya bersama dengan orang-orang terkasih. Besok kita bertemu kembali di, oh tidak besok, di hari Senin ya bertemu kembali bersama Salsa di Medan malam ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali di Medan sore hari ini ada Riksu yang hadir tentunya menemani Anda di sepanjang sore hingga malam nanti. Pastinya akan berbagi ragam informasi menarik untuk Anda pendengar dan juga ragam program acara yang sudah disiapin pastinya bisa Anda ikuti dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id ya. Dan di sepanjang sore hari ini pendengar, ini mungkin bagi pendengar setia Pro 1 yang nggak tahu mau kemana atau mungkin ada rencana mau keluar, ini mungkin kayaknya ditahan dulu ya, karena jalanan atau mungkin cuaca Kota Medan sekitarnya, khusus untuk daerah Gatot Subroto sekitarnya ini sangat terik panas ya, dan juga di beberapa titik Kota Medan agak sedikit macet. Jadi untuk pendengar setiap Pro 1 yang mungkin mau keluar tapi nggak tahu mau kemana, mending di rumah aja deh ya. Nanti aja ntar malam aja, malam mingguan bareng dengan keluarga, doi dan teman-teman lainnya ya. Dan pastinya pendengar sambil rebahan, sambil nikmati momen weekend bareng dengan keluarga atau mungkin santai-santai di kamar kontrakannya sendirian gitu ya, sambil dengerin lagu pastinya di program 1 frekuensi 94,3 FM bisa Anda dengarkan. Untuk hari ini, sepanjang hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ada Ricky di ruang dengar Anda ya. Pastikan jangan kemana-mana pendengar, terus dengarkan siaran program 1 Radio Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Jadi, pada tanggal 23 April 2025, sebuah cuplikan sederhana yang diunggah dengan judul Me at the Zoo berdurasi 19 detik mengubah lanskap media secara radikal. Video YouTube pertama ini menampilkan salah satu pendiri YouTube, Jawed Karim, di depan kandang gajah pada kebun binatang San Diego. Tidak hanya menjadi penanda awal dari apa yang akan menjadi fenomena internet terbesar, tetapi juga menandai titik awal bagi evolusi sejarah YouTube sebagai platform yang tidak tergantikan untuk edukasi dan hiburan.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

93.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Medan sore ini pendengar Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi ya. Tentunya informasi dihadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Kali ini dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mendeteksi dini gangguan kejiwaan yang diderita pasien lewat program cek kesehatan gratis atau CKG yang dijalankan ya. Jadi tidak hanya mendeteksi penyakit fisik, tetapi juga mengidentifikasi indikasi gangguan jiwa warga sejak dini. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Heri Banotua Ambarita, dalam temu pers di kantor Gubernur Sumut Jumat kemarin pendengar ya. Dan dari sekitar 2,8 juta masyarakat Sumut yang telah mengikuti screening kesehatan, ditemukan indikasi orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK yang mengalami gejala kecemasan dan stres. Dan kondisi itu pendengar menjadi penanda bahwa isu kesehatan mental ini merupakan tantangan serius ya, yang perlu ditangani secara sistematis dan juga berkelanjutan. Kemudian disampaikan juga bahwa screening kesehatan ini ditemukan masyarakat mengalami cemas, kemudian stres, namun masih dalam tahap rentang awal. Dan semua orang ini bisa mengalami hal ini ternyata, tapi harus dikendalikan agar tidak menjadi gangguan jiwa yang berat. Dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini memperkirakan sekitar 1,2% atau berjumlah 28 juta masyarakat Indonesia mengalami gejala kecemasan dan juga stres yang berpotensi menjadi masalah kejiwaan jika tidak ditangani dengan baik pendengar. Dan dijelaskan pula bahwa hasil screening ini menunjukkan kelompok remaja menjadi yang paling banyak terindikasi mengalami kecemasan dan juga stres di Sumatera Utara. Faktor penyebabnya ini berbeda-beda ya, seperti misalnya beban sekolah yang tinggi, kemudian orang dewasa juga mengalami tekanan akibat persoalan ekonomi seperti kebutuhan biaya pendidikan dan juga tuntutan hidup pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini. Dan nanti mendengar saat lagi jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, Rekan juga akan ajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan bersama ragam informasi yang terangkum dalam berita daerah sore produksi Radio Republik Indonesia Medan, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, pastikan jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Resensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati. Sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10 ribu kali mencoba, kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti berita daerah sore produksi Radio Republik Indonesia Medan.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita sore.
1: Pahami Indonesia ini tidak satu ragam, tidak satu macam, tidak satu suku, tidak satu agama.
2: Kita tidak memiliki seperti alarm warning system begitu terhadap gejala-gejala dan pemaparan narkoba ini yang sampai ke desa-desa.
0: Sari Berita. Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas mendorong penguatan harmoni di tengah keberagaman masyarakat. Penguatan deteksi dini dan sinergi seluruh pihak dinilai penting untuk mencegah peredaran narkoba hingga ke tingkat desa. Berita sore juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan inilah berita sore selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Riki Subandi. Pendengar, pemerintah Kota Medan terus memperkuat harmoni di tengah keberagaman masyarakat melalui sosialisasi pengukuran E-Survey Index Harmoni Indonesia atau IHAI, dan berikut laporan Rehan Putri.
3: Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya menjaga toleransi dan merawat keberagaman yang menjadi modal sosial dan motor penggerak pembangunan Kota Medan. Hal ini disampaikannya saat membuka acara sosialisasi pengukuran E-Survey Indeks Harmoni Indonesia IHAI Kota Medan yang berlangsung di Gedung PKK Kota Medan Jumat 10 Juli 2026. Dalam sambutannya, Riko mengatakan Indonesia penuh dengan keberagaman. Ia menjelaskan bahwa sikap toleransi dan saling menghargai telah diajarkan dari sejak di bangku sekolah dasar. Maka dari itu diperlukan komitmen yang kuat untuk terus menjaga sikap toleransi di tengah keberagaman. Ia menekankan, untuk kedamaian telah terbangun sejak dahulu tidak hanya sampai di generasi saat ini saja, melainkan harus terus ditanamkan hingga ke generasi muda. Untuk itu ia meminta para camat dan seluruh elemen masyarakat yang hadir untuk menjadi agen harmoni dan mensosialisasikan E-Survey ini secara masif di wilayah kerja masing-masing.
1: Pahami Indonesia ini tidak satu ragam, tidak satu macam, tidak satu suku, tidak satu agama, tidak satu warna kulit, kita berbeda-beda. Bahkan untuk di Kota Medan sendiri pun, nggak bisa dibilang kita menjadi miniatur juga di Indonesia melakukan isu ini. Ini kembali ingin menyadarkan dan juga menegaskan kita berkomitmen tentang menghargai satu dengan lainnya.
3: Sebelumnya, Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kaban Kesbangpol Kota Medan Andi Mario Siregar dalam laporannya menyampaikan bahwa survei ini dilaksanakan di 19 provinsi yang ada di Indonesia, di mana Provinsi Sumatera Utara terpilih dalam pengukuran indeks ini. Andi menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat harmoni masyarakat sebagai dasar evaluasi perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah berbasis data yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Selain itu, survei ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga harmoni sosial sehingga menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan damai. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Anggota DPD RI Sumatera Utara, Pendeta Penrat Siagian mendorong penguatan deteksi dini dan sinergi seluruh pihak untuk mencegah peredaran narkoba hingga ke tingkat desa. Berikut laporan Andreas Purba.
2: Khususnya Sumatera Utara, saya pikir kita tidak memiliki seperti alarm warning system.
4: Anggota DPD RI Sumatera Utara, Pendeta Penrat Siagian, menilai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu diperkuat melalui sistem deteksi dini hingga ke tingkat desa. Menurutnya langkah tersebut penting agar potensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat diketahui lebih cepat sehingga penanganannya menjadi lebih efektif. Penrat juga menyampaikan bahwa masyarakat umumnya mengetahui wilayah yang diduga rawan terhadap peredaran narkoba. Oleh karena itu, ia mendorong sinergi yang lebih kuat antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan serta mempercepat langkah pencegahan dan penanganan di daerah yang dinilai berisiko.
2: Khususnya Sumatera Utara, saya pikir kita tidak memiliki seperti alarm warning system begitu terhadap gejala-gejala dan pemaparan narkoba ini yang sampai ke desa-desa. Masyarakat itu tahu betul, gitu ya, masyarakat tahu betul di mana titik-titik. Dan saya pikir banyak pihak juga tahu betul, termasuk aparat penegak hukum juga memahami betul bagaimana proses dan di mana titik-titik penyebaran narkoba itu.
4: Lebih lanjut, Penrat menambahkan penguatan koordinasi antar instansi dan partisipasi aktif dari masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pemberantasan narkoba. Ia pun berharap langkah tersebut dapat menekan ruang gerak peredaran narkoba di Sumatera Utara. Andreas Purba melaporkan.
2: Penyebaran narkoba itu.
0: Dinas Pendidikan Sumatera Utara memeriahkan Pekan Raya Sumatera Utara 2026 melalui Hall Disdik yang menampilkan berbagai karya dan kreativitas peserta didik. Berikut laporan Ulfa Nadira.
5: Di sini kita menunjukkan hasil karya dari anak-anak peserta didik.
6: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Disdik Sumut, membuka stand Hall Disdik di Pekan Raya Sumatera Utara PRSU tahun 2026 yang menampilkan berbagai hasil karya peserta didik dari jenjang sekolah menengah atas SMA, sekolah menengah kejuruan SMK, dan sekolah luar biasa SLB di Sumatera Utara. Penanggung jawab Hall Disdik Sumut, Herbert F. Simanjuntak mengatakan, selain pameran karya, pengunjung juga dapat melihat area kreativitas yang memperagakan proses pembuatan hasil karya secara langsung, termasuk area kafe yang dikelola siswa jurusan Tata Boga SMK. Disdik Sumut menambahkan beberapa booth agar semakin banyak karya siswa yang dipamerkan, serta melibatkan sekolah swasta dari sejumlah daerah di Sumatera Utara. Herbert menyebut, selama penyelenggaraan PRSU 2026, Hall Disdik Sumut juga menggelar berbagai kegiatan mulai dari pengembangan kreativitas siswa, seminar, hingga pertunjukan seni.
5: Jadi di sini kita menunjukkan hasil karya dari anak-anak peserta didik. Dan selain itu juga kita ada namanya area kreativitas. Di sini adalah area untuk menunjukkan cara langsung pembuatan hasil karya. Itu juga ada di bagian pantry kita, ada namanya Kopi Shop. Itu juga dikelola oleh anak-anak jurusan Tata Boga SMK. Tujuan kegiatan kita di sini adalah untuk menggali kreativitas para siswa-siswa SMK. Kita juga ada buat seminar untuk membuka pengetahuan, menambah pengetahuan anak-anak SMK, SMA, SLB. Juga kita ada membuat kreativitas seni. Yang ditampilkan adalah musik dan tari yang diprakarsai oleh anak-anak SMK dan SMA juga. Kita fasilitasi semua kreativitas dari pelajar-pelajar kita.
6: Sementara guru pembimbing SMK Negeri 1 Percut Seituan yang ikut berpartisipasi pada tahun ini, Indra Gunawan mengatakan, SMK Negeri 1 Percut Seituan menampilkan jasa 3D printing yang akan menghasilkan hasil cetak karya berbahan plastik PLA seperti name tag dan gantungan kunci. Booth SMK Negeri 1 Percut Seituan menerima pesanan langsung dari pengunjung dengan sistem pre-order.
7: Produk yang kami pamerkan, jasa 3D printing, material yang kami gunakan berbahan plastik atau PLA, produk-produk yang sudah lumayan terjual di sini, name tag kapannya itu sekaligus namanya yang timbul, itu dibuat menggunakan mesin kita, magnetnya ditempel di jenis kewirausahaan kita menggunakan mesin 3D printing ini yang bisa kita jual belikan. Saat ini sudah mencetak ada 20 lebih dimulai dari acara kemarin. Kalau untuk saat ini kebetulan jadwal antrian udah penuh. Jadi kalau untuk orang mau cetak instan hari ini siap itu nggak bisa karena masuk waiting list gitulah pre-order. Ya syukur alhamdulillah produk kami juga udah banyak terjual dalam waktu yang singkat lah kita.
6: Lebih lanjut Indra berharap keikutsertaan SMK Negeri 1 Percut Seituan selama PRSU 2026 dapat memperkenalkan kualitas hasil karya kewirausahaan, kemampuan siswa, fasilitas yang dimiliki kepada masyarakat, serta menjadi wadah untuk saling mengenal hasil karya antar sekolah, sekaligus bertukar pengalaman dalam bidang kewirausahaan. Ulfa Nadira melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami mendengarkan Berita Daerah Sore Produksi Radio Republik Indonesia Medan. Beralih ke informasi berikutnya, fasilitator rumah BUMN Telkom Gunung Stoli siap membantu pelaku UMKM memperoleh sertifikat halal gratis melalui program Sehati Self-Declare dengan pendampingan dari tahap pemberkasan hingga penerbitan sertifikat. Berikut laporan Ida Rami Telom Banua.
8: Untuk tahun 2026, Rumah BUMN kembali menggulirkan sebuah program untuk membantu para pelaku UMKM dalam hal pengurusan sertifikat halal. Kali ini, Rumah BUMN memberikan fasilitas self-declare untuk kuota 2.000 UMKM se-Indonesia. Fasilitator Rumah BUMN Telkom Gunung Stoli, Puspa, mengatakan target Rumah BUMN adalah mempercepat sertifikasi halal self-declare dengan menjangkau pelaku usaha dan memberikan edukasi guna meningkatkan kesadaran bahwa sertifikat halal penting untuk kepercayaan konsumen dan akses pasar yang lebih luas.
9: Kalau untuk Kota Gunung Sipul, kalau untuk target seberapa cepat? Karena kan namanya ini kuotanya 2.000. Nah seluruh Indonesia berebut lah ceritanya nih Kak. Kalau kita lebih cepat lebih bagus. Kalau bisa 20, 20. Kalau bisa 30, 30 gitu. Kalau bisa 50, 50. Tapi tergantung kecepatan untuk menginput datanya.
8: Pada pelaku UMKM, pihaknya mengimbau agar memanfaatkan kesempatan ini. dengan mengurus sertifikat halal produk yang dijual. Proses pengurusannya juga sangat mudah. Pelaku UMKM akan mendapatkan bimbingan teknis pendaftaran sistem hingga produk memiliki label halal yang siap dipasarkan. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
0: Keluarga almarhum Boy Simamora mengadakan aksi 1000 tanda tangan dengan melibatkan masyarakat Kecamatan Pandan. Melalui aksi tersebut, mereka meminta kepolisian menangani pengusutan motif kematian Boy Simamora secara profesional, transparan, dan tuntas. Berikut laporan Muaf dan Zega.
10: Setelah melakukan gerakan 1000 tanda tangan di wilayah Kecamatan Sirandorong, aksi yang sama juga dilakukan keluarga Boy Simamora dengan meminta dukungan dari masyarakat Kecamatan Pandan di kawasan Alun-Alun. Aksi spontan yang dilakukan pihak keluarga bertujuan untuk mendesak polisi mengusut kasus kematian Boy Simamora secara profesional, transparan, dan tuntas. Sebelumnya, Boy Simamora ditemukan tewas di Sungai Sagamatua, Sirandorong, Kabupaten Tawal Tengah, Tapteng. Lamsehat Simamora, ayah kandung Boy Simamora, mengakui langkah ini diambil karena keluarga masih mencurigai penyebab kematian anaknya, diduga ada kejanggalan. Menurut Lamsehat, ketidakcocokan antara informasi awal dengan kondisi fisik jenazah anaknya menjadi alasan utama keluarga tidak ingin berhenti menuntut kejelasan. Pihaknya meminta penyidik Polres Tapteng tidak terpaku pada satu kesimpulan semata, melainkan menelusuri semua kemungkinan, termasuk keberadaan unsur tindak pidana.
11: Yang dibilang lehernya ini ada bekas lubang, dibilang gigitan buaya. Nah, jadi kami memohon Bapak Kapolres bantulah kami yang keluarga lemah, yaitu inilah kami orang tuanya, orang tua kandung Boy Simamora. Memohon pada Bapak Kapolres depan tengah, kami memohon, sungguh memohon, karena di Facebook ini ada kejanggalan-kejanggalan lah terhadap anak kami ini.
10: Sementara Kasat Reskrim Polres Tapteng Ibtu Dian Agustian menyebut proses penyelidikan kasus kematian Boy Simamora masih terus berjalan. Menurut Ibtu Dian, penyidik masih membutuhkan pendapat tenaga ahli untuk membedah fakta lebih mendalam. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut menggelar e-sport Kapolda Cup 2026 yang diikuti kontingen dari seluruh Polres Sumut. Direktur Reserse Cyber Polda Sumut, Kombes Pol Bayu Wicaksono pada Jumat kemarin mengatakan turnamen tersebut merupakan langkah preemptif kepolisian untuk memberikan ruang bagi generasi muda menyalurkan kreativitas. Ia menjelaskan kompetisi ini diikuti 25 tim dengan total 150 peserta dan official yang merupakan juara dari turnamen di masing-masing Polres. Bayu yang juga menjabat sebagai Ketua E-sport Kapolda Cup 2026 menjelaskan tim juara pertama akan mewakili Polda Sumut pada ajang Kapolri Cup yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli 2026. Selain menjadi rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80, turnamen ini diharapkan menjadi wadah menjaring bibit atlet e-sport berbakat serta mendorong generasi muda menjauhi perilaku negatif seperti geng motor dan penyalahgunaan narkoba. Beralih ke informasi terakhir, pendengar, penggemar timnas Prancis di Medan optimis tim berjuluk Ayam Jantan tersebut mampu menjadi juara Piala Bola Dunia 2026 usai tampil impresif hingga semifinal. Berikut laporan Ilham Daulay.
12: Lawan apa dia itu pernah itu dia ketinggalan? Terus tepat dia membalasnya.
13: Penggemar timnas Prancis Rijal di warga kota Medan, Sumatera Utara mengapresiasi permainan timnas Prancis selama Pesta Bola Dunia 2026. Ia menilai bahwa tim Prancis menunjukkan permainan yang sudah efektif dan agresif, bermain dengan performa luar biasa dan mengesankan. Pujian itu disampaikan di kota Medan dan ia juga sering menyaksikan pertandingan Prancis saat berlaga di Pesta Bola Dunia 2026 melalui nobar bersama. Kemudian ia mendukung penuh terhadap timnas Prancis menjadi juara pada Pesta Bola Dunia 2026 dan ia terus menyemangati selaku fans dari Sumatera Utara.
12: Prancis. Ya, kenapa Prancis, Bang? Dia bagus, skillnya tinggi-tinggi, bola atas, bola bawah, kipernya pun bagus. Prancis ini gimana dibilangnya? Karena mainnya bagus sekali Prancis.
13: Ia juga salut lihat timnas Prancis berhasil memasuki semifinal Pesta Bola Dunia 2026 pasca menang melawan Maroko dengan skor 2-0 di pertandingan perempat final.
12: Belum pernah dia itu ketinggalan istilahnya 2 gol, babak pertama babak paling seri 1-0 paling lawan apa dia itu pernah itu dia ketinggalan. Terus tepat dia membalasnya.
14: Bukannya Perancis apa?
12: Kian Mbappe.
13: Ia mendorong Kian Mbappe bersama kawan-kawan ke-11 tim untuk dapat dapat terus menunjukkan permainan yang terbaiknya karena Pesta Bola Dunia 2026 sebentar lagi berakhir. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja bertugas, Eri Kusumbani mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: SMC Bukuh RRI Medan.
1: Dulu di waktu masih kecil, kita sering mengidamkan kehidupan orang dewasa yang begitu bebas dan menyenangkan. Sesederhana tidak ada yang memaksa untuk tidur siang saja, sepertinya suatu kebebasan yang sungguh kita dambakan. Tapi ternyata gunung memang sangat hijau dan indah jika dipandang dari kejauhan. Beda cerita kalau kita menyusurinya. Tidak hanya semak belukar yang menghambat, melainkan hewan buas pun siap menerkam kita sewaktu-waktu. Begitulah dewasa, tak seindah yang kita bayangkan. Tuntutan demi tuntutan, kalau cewek harus cantik, bentuk tubuhnya bagus, pintar. Kalau cowok, minimal kaya lah, kata orang-orang. Sebuah buku yang berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri mengajak kita untuk kembali mencintai diri kita, karena tak jarang pada saat ini banyak orang yang menyalahkan dirinya, bahkan sampai putus asa hingga memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Buku karya Mutia Sayakti ini akan mengajak Anda untuk lebih bersyukur, menerima kelebihan dan kekurangan diri, serta bagaimana cara menyembuhkan luka batin untuk hidup yang lebih damai.
0: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini. Dan tentunya masih bersama Riki di udara pendengar, di ruang dengar Anda. Akan terus berbagi ragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan ragam informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Dan Anda juga boleh berbagi informasi pendengar melalui WhatsApp Pro 1 0811 616 943.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim, seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Medan sore ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berlanjut, rekan-rekan pendengar, informasi untuk Anda. Dari Jakarta, pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mendorong Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, Perhumas, untuk memposisikan profesi hubungan masyarakat humas lebih strategis sebagai Clearing House of Information alias pusat penegasan informasi di tengah meningkatnya ancaman disinformasi dan misinformasi dalam lanskap komunikasi digital. Menurut Nezar, derasnya arus informasi melalui platform digital ini membuat masyarakat semakin rentan terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan, sehingga profesi humas memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik, pendengar. Dan informasi yang disampaikan, tentunya dunia saat ini telah memasuki era post-truth atau kondisi di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik, sementara masyarakat lebih mudah digerakkan oleh sentimen dibandingkan fakta. Dan Nezar mengutip kesimpulan World Economic Forum yang menempatkan disinformasi dan misinformasi sebagai salah satu risiko global utama, karena menurutnya penilaian tersebut disusun berdasarkan riset yang melibatkan banyak pemimpin dunia dan pelaku industri, pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Salah satu tempat tersibuk yang kerap didatangi oleh konsumennya adalah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Suara deru mesin motor dan mobil, serta terkadang suara-suara sumbang dari konsumen tak dapat dihindari setiap harinya. Apalagi bagi mereka yang bekerja sebagai operator SPBU. Hal tersebut sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Namun bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka mengatasi setiap insiden? Kali ini kami angkat sebuah kisah kehidupan di balik pom bensin. Elsa Monica, bertahun-tahun lamanya harus merasakan betapa menjadi seorang operator SPBU tidaklah semudah yang orang lain lihat. Ada saja terkadang konflik yang terjadi. Bagaimana Elsa memulai karir sebagai operator SPBU? Kita dengar kisahnya.
1: Di SPBU ngelempar lamaran karena dekat rumah kan, dekat rumah terus lempar ke situ. Ya alhamdulillahnya saya dipanggil untuk interview kerja. Terus ditanya kapan mulai bisa kerja. Dengan percaya dirinya saya jawab, besok saya bisa mulai kerja, Pak. Mulai besok saya udah bekerja kan, ikutin peraturan, pakai baju hitam putih, berpakaian rapi, berpakaian yang sopan. Terus dapat kerjaan yang seperti itu sih, karena pokoknya dapat teman kerja yang saling support sih. Terus rekan kerja yang selalu mendampingin pekerjaan kita selama masih baru ya. Masih baru pasti selalu didampingin sama teman-teman kakak-kakak yang lain. Didampingi selama seminggu atau bahkan sampai dua minggu tetap didampingi, tetap dipantau sama kakak-kakak yang lain. Kakak-kakak pengawasnya itu udah pasti dipantau. Udah pasti awal kerja itu pasti deg-degan ya, takut salah isi, takut salah pengembalian. Karena kan kita kan memang belum ada tahu tentang minyak-minyak itu, udah pasti kan belum tahu, apalagi anak perempuan kan enggak tahu yang mana mobil diesel, yang mana mobil bensin. Udah pasti salah takut pengisian. Ya alhamdulillah kakak-kakaknya saling bantu ngasih tahu, ini gini ya, selatelannya gini ya, SOP-nya gini ya. Terus kalau bisa pengembalian uangnya sekian, kalau nggak tahu pengembalian pakai kalkulator. Itu terus ya alhamdulillah senang sih kerja di situ, pokoknya karena lingkungan kerja yang saling support, saling rangkul, nggak cerita-ceritain. Terus nggak ada tekanan, pokoknya nggak ada tekanan dari bos, dari mana, nggak ada sampai kejar-kejar target. Pokoknya kalau kerja nggak pakai target kan enak gitu sih.
0: Bekerja sebagai operator SPBU sangat menyenangkan bagi Elsa. Apalagi berada di lingkungan yang saling support dan bisa bekerja sama tim dengan baik.
1: Ya menyenangkan karena lingkungan kerja yang baik ya Pak ya. Karena rekan-rekan kerja yang saling support, kerja tim yang baik. Itu sih. Tapi kalau misalnya keluhan yang gak enaknya ya nengok konsumen, dapat konsumen yang pas gak baik gitu loh. Tapi kalau misalnya saling kerja sama-sama tim kan, misalnya nih kita punya masalah sama konsumen nih, pasti tim yang lain kan bantu ngejawab, gini loh Pak, maaf ya, kita emosi, pastikan ada kawan kita yang gak emosi kan. Terus kalau misalnya capek, udah pasti capek. Pokoknya kerjanya ikhlas sih, kalau misalnya ikhlas alhamdulillahnya gak ada masalah ya, gak ada kayak misalnya kerja yang berat gitu, gak ada sih. Pokoknya kalau kerjanya senyum, ikhlas, pasti ringan semuanya sih. Terus gak ada problem, gak ada, pasti gak akan minus sih, itu aja. Keluhan, pokoknya kan kalau jadi operator ini kan cuma di minus sih yang masalahnya ya kan. Itu aja sih, selagi kerjanya baik-baik aja, senyum, ikhlas, pasti semua ringan, semua selesai dengan baik. Lingkungan kerja yang baik, kerjasama yang baik, itu aja sih. Kerja tim yang bagus, tim juga gak ada pilih-pilih kan, itu aja.
0: Insiden atau kecelakaan kerja bisa saja terjadi di mana saja, termasuk bekerja di SPBU. Bagi pekerja atau operator baru tentunya mendapat pelatihan terlebih dahulu untuk mengetahui insiden apa saja yang sering terjadi dan bagaimana menanganinya. Demikian juga dengan Elsa. Dia juga mendapat pembekalan dari Pertamina bagaimana cara menghandle masalah.
1: Nah, kalau pelatihan sih udah pasti ada pelatihan ya. Dari Pertamina juga setiap tahun pasti ada melakukan pelatihan kayak pemadaman api ya. Nah, kalau misalnya di SPBU sendiri, kalau menggunakan APAR itu udah pasti ada pelatihannya, kayak misalnya ada APAR terbaru kan kita ngasih tahu cara penggunaan APAR tuh gimana, cara menangani kayak misalnya selang bocor, kebakaran, itu udah pasti ada pelatihan sih, Pak. Keselamatan kerja, menggunakan sepatu safety, bekerja terus berpakaian sesuai yang prosedur. Itu udah pasti sih pelatihan-pelatihan yang di ini kan ya cuma APAR ya. APAR kalau di SPBU pasti dilatih, diajarin setiap per setahun juga. Misalnya kan dari Pertamina cuma sekian orang nih untuk pelatihan. Nah, yang berangkat dari sekian orang itu ngasih tahu ke yang sekian orang lagi nih yang nggak ikut, gini loh cara ngelakuinnya. Kalau ada api gini loh ikuti tata caranya. Itu udah pasti ada sih kalau melakukan kayak gitu.
0: Menjadi pekerja operasional tentunya tak senyaman mereka yang bekerja di kantoran. Elsa dan rekan-rekannya harus rela masuk kerja pada jam-jam rawan maupun pada hari libur keagamaan. Hal itu sudah diantisipasi oleh Elsa. Baginya, pekerjaan yang telah memberikan dia uang lebih diutamakan.
1: Selama kerja di SPBU sih udah bisa kayak makan-makan yang mau di kita makan, bisa ngasih orang tua, bisa pokoknya bisa jalan-jalan, pulang kerja siang kan. Nah, bisa jajan sama teman-teman dari uang gaji, bisa ngasih-ngasih orang tua, bisa beli apa yang dimau, itu sih. Terus kalau misalnya menyeimbangkan ya, udah pasti orang tua udah paham ya, yang namanya kita kerja di pelayanan kan udah pasti siap kapanpun dan jam berapapun itu sih. Kayak misalnya lebaran, tahun baru, malam takbiran, udah pasti kalau kita disuruh kerja kan udah pasti kerja kan, udah pasti siap melayani konsumen kan. Udah pasti, alhamdulillahnya insya Allah, keluarga udah terima sih apa yang dikerjai sekarang. Udah pernah yang malam tahun baru, malam takbiran kerja. Dulu waktu masih training, belum lepas training, hari raya kerja.

0: juga keterampilan sebagai bekal masa depan. Ia juga berpesan agar masyarakat lebih bisa menghargai profesi orang lain.
1: Saya bisa beli semuanya, bisa terpenuhi semuanya, bisa terpenuhi finansial, bisa jadi punya keterampilan, jadi percaya diri melayani konsumen, yang biasanya jadi pendiam bisa jadi jawab konsumen keluhannya. Ya untuk masyarakat semua, masyarakat yang ngisi di semua SPBU nih, agar tetap sabar, tetap mengerti pekerjaan operator.
0: Di balik suara mesin dan aroma bahan bakar, ada cerita manusia yang sering luput dari perhatian. Mereka yang berdiri di bawah terik matahari, melayani tanpa henti, memastikan kendaraan kita terus melaju. Setiap senyum, setiap ucapan terima kasih, menjadi pengingat bahwa pekerjaan sederhana pun punya makna besar. Hidup di balik pom bensin bukan sekadar mencari nafkah. Ini tentang ketekunan. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: siapa apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini bareng Ricky di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar dari laman portal kami rri.co.id, Dewan Harian Daerah DHD Badan Pemberdayaan Kejuangan 45 Sumatera Utara berkomitmen untuk membangkitkan lagi semangat perjuangan tahun 1945, terutama di kalangan generasi muda. Dan komitmen itu pendengar didapatkan dalam rapat pengurus di kantor DHD 45 Sumatera Utara di Jalan Pemuda Medan Sabtu hari ini 11 Juli 2026. Dan Ketua Umum DHD 45 Majen TNI Purnawirawan M. Hasyim mengatakan kalau DHD 45 merupakan organisasi yang dibentuk untuk melestarikan, mewariskan, dan membudayakan nilai-nilai perjuangan 45. Dan untuk mewujudkan cita-cita tersebut, DHD 45 telah terbentuk di 20 kabupaten kota di Sumut dan akan berkomunikasi dengan dan berkolaborasi ya dengan kepala daerah lainnya untuk pembentukan organisasi tersebut, pendengar. Dan untuk kepengurusan periode 2026 hingga 2031, pihaknya merekrut sejumlah potensi yang dinilai memiliki kompetensi di bidang masing-masing dalam memberdayakan fungsi organisasi. Informasi selengkapnya pendengar, Anda boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

91 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 9.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitung dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Gionio berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dalam

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini bareng Ricky di ruang dengar Anda, pendengar ya. Dan pendengar, tentu nanti kami juga akan ajak Anda untuk mengikuti kajian penyejuk hati One Day One Ayat jelang azan maghrib ya. Untuk itu pendengar yang sedang dalam perjalanan, sedang mungkin dalam perjalanan pulang atau mungkin sedang macet-macet di jalan, semoga tetap sabar dan sampai tujuan dengan selamat ya. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan jauh, pendengar, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda, pastinya hargai sesama pengguna jalan, dan jangan lupa untuk terus dengarkan program Satu Arah Medan ya, karena ragam informasi menarik akan terus kami hadirkan untuk Anda, pastinya di Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Hajur, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
5: Yoga takut tahu?
4: Takut sama ibu guru.
5: Yoga takut gempa.
4: Coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Suatu hari, ada seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak.
1: Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan.
0: Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru.
1: Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita.
0: Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut,
2: mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?
0: Orang tua itu tersenyum dan berkata, saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini. Setiap orang di

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Saatnya pendengar kita akan rehat sejenak, tentunya Riki akan ajak Anda untuk mendengarkan kajian penyejuk hati One Day One Ayat. Edisi hari ini pendengar Sabtu 11 Juli 2026 bersama dengan Al-Ustadz Fadli Sudiro MSK dengan topik kajian Islam Berperang untuk Kedamaian. Namun, pendengar kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-An'am, ayat 95 sampai dengan 98, yang dibacakan oleh Bagus Prayogo. Untuk Anda pendengar, kaum muslimin dan juga muslimat, saatnya tentunya kita akan mendengarkan sembari menantikan azan maghrib untuk hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Untuk itu pendengar, setiap Pro 1 jangan kemana-mana, terus dengarkan tentunya siaran hari ini hingga tuntas bersama Riki di ruang dengan Anda, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani, One Day One Ayah, bersama Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, sekali di udara, tetap berdakwah. Kurang lebih dua dasawarsa, 20 tahun perjalanan, 2006 sampai 2026, berdakwah bersama Radio Republik Indonesia, One Day One Ayah. Sampailah kita dengannya di surah ke-8, yakni surah Al-Anfal, juz ke-9, di ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. Perangilah mereka itu sampai tidak ada fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat atas apa yang mereka kerjakan. Ashabi fillah, kekafiran harus diperangi dengan jalan damai atau dakwah. Ada dakwah dengan lisan, ada dakwah dengan peperangan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya 13 tahun pada periode pertama sebelum hijrah adalah dakwah yang damai, dakwah yang mengajak. Pasca hijrah ke Madinah, maka mulailah daripadanya peradaban Islam di tengah dunia dengan kekuasaan perangnya. Satu negeri mengalahkan negeri yang lainnya. Sebagaimana dalam sejarah, bagaimana peperangan hebat yang diabadikan di dalam Al-Quran. Di tahun kelima Hijriah, Rome and Persia War. Penguasa barat dan penguasa timur pada masanya. Persia penguasa timur dan Romawi penguasa barat. Saling berperang. Adapun Nabi Muhammad yang ingin diserang oleh 10.000 kafir Quraisy dari Mekah menuju Madinah dengan pasukan 3.000 pasukan Muslim pada masanya yang dikenal dengan Perang Khandaq. Hatta la takuna fitnah, agar tidak ada fitnah lagi. Apa fitnah? Kata Syekh Ibnu Katsir, fitnah yang dimaksudkan adalah penindasan, penganiayaan, dan usaha-usaha musuh-musuh Islam daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi problem antara Amerika, Israel dan kemudian Iran hadir dalam perlawanan? Dan agama ini agama yang tidak mengajarkan memerangi lebih awal. Iran diserang, Iran melakukan pembelaan terhadap dirinya. Iran hadir untuk memastikan dan negara-negara lain yang mendukung daripada kemerdekaan, keselamatan dan keamanan daripadanya Palestina. Sabifillah, terkadang butuh kekuasaan, butuh kekuatan, land and power. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah menghijrahkan kekuatan tanah. Kita menguasai daripada wilayah-wilayah yang ada di dunia. Bahkan dalam sejarahnya, di puncak Turki Utsmani, kita hampir menguasai 80% daratan dunia. Bila kita berkuasa, maka keamanan dan kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana dengannya yang diajarkan baginda Nabi dan tuntunan agama ini tentu lebih mudah kita wujudkan. Hadir bersama kita pengurus daripada IKD, Wakil Ketua IKD Sumatera Utara, ulama kita. Oh, BPRPI juga nih. Oh, ulama BPRPI ya. Tanah Adat Betuah ya, dari Jerman, Jaringan Masyarakat Mu'alim Belak Maryland ya. Ustaz Sahrul Idrus, fala tafadhal maskuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia dan para sahabat dai sekalian rahmati Allah, Jadi kalau kita melihat surah Al-Anfal ayat yang ke-39 ini, jadi perintah perang itu karena memang kita melihat bahwasanya orang kafir Quraisy pada waktu itu telah mulai menyerang. Tidak ada keamanan lagi. Nah, jadi kalau kita melihat dalam perintah ini, perang di sini bersifat defensif untuk menghentikan kezaliman, agar setiap orang memiliki kebebasan untuk menyembah Allah tanpa ada rasa takut untuk diintimidasi. Karena kita melihat di ayat yang lain dengan jelas Allah mengatakan bahwasanya la ikraha fid din, bahwasanya tidak ada paksaan dalam agama. Di dalam surah Al-Baqarah Allah menuliskan itu, ya. Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, jadi kalau kita melihat dari dalam Islam itu, Allah Subhanahu wa taala suruh kita berpikir. Kenapa? Karena yang jelas itu, yang baik itu, yang hak dan yang batil itu sudah jelas. Jadi ya bagi kita harus memang memahami ini. Sebagian orang tadi mengatakan bahwasanya bagaimana ya Islam itu katanya disebarkan dengan perang, itu tidak benar kita melihat, ya, dengan pedang katanya. Perhatikan, ya, nggak pernah kita mendengar di Indonesia ini itu orang Belanda, apa, orang Arab itu menjajah, ya kan? Belum pernah orang Arab menjajah. Karena kan dari Arab kan Islam agama ini. Pernah nggak orang Arab itu? Tapi kita melihat, ya, sebelum datang Belanda pada abad ke-15, di ujung abad ke-15, sebelum Belanda datang ke Indonesia, itu Nusantara itu sudah praktis Islam semua, beragama Islam. Ya, kalau kita di Aceh kita terkenal dengan Samudra Pasai, di Mataram Islam, di Jawa kita melihat. Kemudian Ternate, Tidore di Nusa Tenggara.
3: Demak, ya.
2: Demak lagi, ya, Demak itu di Jawa. Kemudian tadi Raja Ampat itu di Papua, itu kita melihat Raja Ampat. Telah lama masuk, tapi nggak pernah kita melihat. Dan ini kita melihat indahnya Islam itu. Para pendengar sekalian rahmati Allah. Nah, jadi kalau kita melihat perang dalam Islam itu ditujukan untuk menghilangkan penindasan. Kemudian perang bertujuan agar ketaatan dan agama hanya murni milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip kedamaian dan keadilan di dalam Islam itu jelas kalau kita melihat dalam ayat ini. Karena di bagian akhir ayat, fa'intahau, memberikan batasan yang sangat jelas. Jika musuh memutuskan untuk berhenti melakukan permusuhan, menghentikan penindasan, atau kemudian dia tidak melakukan lagi, maka kaum muslimin wajib menghentikan peperangan seketika. Jadi Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian. Terbukti ketika Rasulullah pertama masuk ke Madinah, itu ada namanya Piagam Madinah. Yang mana kita melihat Piagam Madinah itu adalah salah satu konsep negara modern kita melihat. Yang semua golongan agama boleh hidup di situ. Kita melihat bahwasanya di situ ada golongan Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah pada waktu itu Rasulullah di Madinah. Kemudian ada juga kelompok yang lainnya dan mereka bisa hidup di negeri Madinah dengan aman pada waktu itu, ya, pada waktu dibuat Piagam Madinah itu. Maka oleh karena itu Islam tidak pernah dia represif menyerang, tapi adalah defensif, dan kemudian bagaimana untuk menegakkan keamanan dan agama itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
3: Subhanallah, sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani, Islam berperang untuk melahirkan kedamaian, melahirkan keamanan, tentu menumbuhkan keimanan. Hadir bersama kita tokoh muda Muhammadiyah kita, Al-Ustadz Muhammad Junaidi S.P.D.I.M.P.D. Faliyata fadl mashkuran.
4: Syukran kasiran ila Ustadz Fadli Sudiro. Ayah bunda, abang kakak, sahabatku, sahabat RRI rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Surah Al-Anfal, Surah ke-8, ayat 39. Dari penegasan Allah dalam ayat ini, memberikan beberapa inspirasi kepada kita semua. Yang pertama, betapa pentingnya kita menegakkan keadilan dan kebebasan kita beribadah dengan cara kita masing-masing dan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan panduan yang kita pelajari. Maka di ayat ini pula mengajarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita menghapus penindasan, fitnah yang sering dipahami ini sebagai penganiayaan ataupun penindasan yang menghalangi orang menjalankan keyakinannya. Pelajaran berikutnya adalah kita berjuang melawan kezaliman. Seorang yang beriman, kita terus didorong untuk tidak membiarkan ketidakadilan. Maka kalau ketidakadilan itu terus berlangsung, ya tentunya ini akan menghambat perjalanan keberhasilan kita ke depan. Kalau ada cara yang sah, kalau ada strategi yang benar untuk kita jalankan, maka melangkahlah untuk menghentikan ketidakadilan tersebut. Inspirasi berikutnya, kita harus mengutamakan perdamaian ketika permusuhan itu berakhir. Maka di dalam ayat ini, Allah menyatakan, jika mereka berhenti, nah ini menunjukkan bahwa ketika pihak lawan menghentikan permusuhannya, maka alasan untuk berperang pun tidak ada atau berakhir. Dan terakhir, inspirasi yang dapat kita petik dari surat Al-Anfal ayat 39 ini, kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setiap gerak-gerik apapun yang kita lakukan. Maka di penutup penghujung ayat ini, Allah mengingatkan kepada kita agar setiap kita, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, baik yang nampak di depan mata manusia ataupun yang tidak, karena apa yang ada di dalam hati kita pun Allah bisa melihatnya. Maka lakukan dengan niat yang benar dan dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap episode kehidupan kita. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani. Demikianlah Islam yang kafah, Islam yang paripurna itu, yang dengannya memberi klausul-klausul paripurna, sempurna. Bagaimana hidup bermasyarakat yang damai, dan bagaimana hidup dalam peperangan yang diatur oleh agama. Dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi menjadi bagian daripada konsep dasar hukum Jenewa, hukum perang yang ada di dunia. Dalam kesimpulan motivasi inspirasi Qur'ani, bila mereka menghentikan perlawanan dan perkosaannya terhadap kebenaran, tentu Allah akan menilai mereka sesuai dengan perbuatan dan niat mereka. Dan tidak diinginkan mereka akan diganggu lagi dengan permusuhan. Islam berperang dengan tujuan mulia, melahirkan kedamaian, keamanan, dan menumbuhkan keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله.

dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kursi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya tentu kita akan break sejenak untuk kita bergabung bersama dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini berdasarkan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan bencana baik bagi pengunjung masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah SKU Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen Batul Samsu Tarusi menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Evaluasi semua di review sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
7: Jadi masuk silpa dulu, nanti
5: dijalankan. Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari itu sendiri.
6: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disputparjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
9: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan edukasi bencana. Ini dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
8: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
10: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa
8: edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Dengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
11: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
12: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya, harusnya kan masuk, tapi ini nyatanya ada di atasnya, kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini saluran air biar nggak membesar.
11: Sementara itu, petugas pelaksana pusat pengendalian lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
13: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Gua Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita. Di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
11: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
14: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
15: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja, menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
14: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
15: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
14: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
15: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
16: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
17: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
16: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, makanya baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex, segala macam lah, karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
17: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
16: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada. Jadi murah menurut saya. Daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
17: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun, karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
18: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
19: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
20: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain. Hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
19: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
18: Dalam kunjungan ini,
19: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Buffy melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Buffy membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
2: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
21: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scorching. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut. Tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
22: That matters is ahead of us. It is tomorrow.
2: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
23: Buenas tardes para todos.
2: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Bro Satu. Kembali di Medan malam hari ini masih bersama Ricky di ruang dengar Anda pendengar. Baru saja kita sudah usai mendengarkan dan mengikuti warta berita ya, bersama dengan Pro 3 RRI. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Kita akan dengarkan mimbar agama Advent bersama dengan pendeta muda Asiman Cuntak. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

kita semua pendengar setia kami yang terberkati di dalam Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Senang rasanya melayani Bapak Ibu saudara-saudara sekalian melalui program Mimbar Advent pada saat ini yang diselenggarakan dari Radio RRI Pro 1 Medan. Dari program Mimbar Advent ini di mana Gereja Masih Advent hari ke-7 yang ada di Jalan Gatot Subroto melayani Bapak Ibu sekalian pada saat ini dalam program Mimbar Advent. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebagai bekal iman kerohanian kita. Namun tetap kami himbau Bapak Ibu sekalian, apabila mana ada masukan dan pesan-pesan yang ingin disampaikan ataupun yang ingin membutuhkan doa, boleh disampaikan melalui kontak kita ataupun WhatsApp kita di 0822 7783 9329. Kami dengan senang hati menerima masukan maupun pesan-pesan, bahkan doa, permintaan doa yang ingin disampaikan oleh pendengar setia kami yang terberkati dimanapun berada, kami siap untuk melayaninya. Baik, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah yang penuh kemuliaan dan kasih sayang, kami datang kepadamu pada saat ini untuk bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan pimpinan Tuhan kepada kami. Boleh kami bertemu di dalam siaran pada saat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman ini boleh menjadi terang dan pelita bagi kehidupan jalan iman kami sembari kami hidup di dunia ini menunggu kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu boleh kami dengarkan, Roh Kudus Tuhan hadir di setiap hati kami masing-masing dan di setiap hati pendengar kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin.

Bapak Ibu yang terberkati dalam kasih Tuhan, pernahkah kita mendengarkan seorang pemuda yang kaya yang ada di cerita Alkitab? Pemuda yang begitu ambisius di dalam setiap harta yang dititipkan oleh Tuhan kepada dia. Di mana suatu kali dia bertemu dengan Yesus dan sudah banyak kabar yang dia dengarkan daripada Yesus, yaitu Yesuslah jalan kebenaran. Lalu pemuda kaya itu merupakan orang Yahudi yang selalu melakukan hukum Taurat selama hidupnya. Kalau di dalam keyahudian pada saat itu, yang dikatakan sebagai Yahudi sejati ataupun yang taat itu diukur daripada ketaatannya melakukan semua Taurat ataupun hukum Torah yang ada berlaku pada saat itu, termasuk 10 hukum. Ya, hukum yang pertama sampai hukum yang terakhir ke-10. Berarti dia tidak ada Allah lain, tidak ada ilah lain. Dan di hukum yang ke-10, dia tidak mengingini yang punya sesamanya, rumahnya, istrinya, hambanya, maupun keledainya. Dia tidak ingini itu. Dia sudah melakukan itu. Namun pemuda ini merupakan golongan Farisi yang percaya kehidupan kekal. Sekilas pemuda ini kelihatan sempurna dan mempunyai kerinduan untuk memperoleh kehidupan kekal. Saat pemuda ini bertanya tentang kehidupan kekal kepada Yesus yang dia temui, kata Yesus kepadanya, "Jikalah engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Dalam Matius 19 ayat 21, ini dicatat. Lalu dia sedihlah hatinya dan pergi. Kenapa sedih? Karena Tuhan menyuruhnya untuk menjual segala hartanya dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Mendengar apa yang dikatakan Yesus, pemuda kaya ini gagal disempurnakan. Mengapa pemuda ini gagal? Apa penyebab pemuda ini gagal disempurnakan? Yang pertama, tidak melakukan hukum kasih. Ya. Kata Yesus kepada, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah." Berarti kata pergi di sini harus ada kata kerja untuk bergegas, melangkah. Juallah, berarti ada di sini action yang dia lakukan. Segala milikmu, berarti apapun yang dia punya. Apapun yang dia punya ini, dalam hal ini, yang terbesar adalah salah satunya hartanya. Dan berikanlah itu kepada orang miskin. Berikan ini, itu berarti meninggalkan kenyamanan, zona nyaman daripada dia. Ya, bagikan kepada orang lain, kepada orang miskin. Tentunya, pemuda ini sangat benci dengan orang miskin. Makanya dia dengan ambisius untuk tidak mau miskin dan dia kaya. Dia benci dengan kemiskinan dan dia disuruh, diminta oleh Yesus untuk memberikan kepada yang dia benci itu, orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Tuhan menjanjikan kekekalan, yaitu surga. Kemudian datanglah kepadaku. Dia satu langkah sudah membuat langkah yang terbaik, namun gagal oleh karena keterikatan kepada zona nyamannya yang ada di dunia ini. Matius 19 ayat 21 mencatat akan hal ini. Pemuda ini tidak mau membuat orang lain keadaan jauh lebih baik dari sebelumnya dan tidak rela menolong orang miskin. Respon pemuda ini setelah mendengar perkataan Yesus adalah pergi dan sedih sebab banyak hartanya. Pemuda ini belum mengerti tentang hukum kasih. Tuhan hendak mendidik pemuda ini saat ia sudah menerima segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Seharusnya ia menjadi alat untuk menjadi berkat buat sekitar, Bapak Ibu. Itulah yang disebut sempurna. Jangan tinggal hanya pada kita. Kalau hanya tinggal pada kita,
jadilah seperti laut mati, asin, ya, tidak ada kehidupan di sana. Untuk itu saat ini, himbauan, jika kita mempunyai berkat, berkat apapun, berkat itu tidak selamanya tentang materi. Berkat tentang kesehatan, bagikan kepada orang lain, share apa rahasianya. Olahraga, orang tidak tahu olahraga, kita tahu olahraga. Minta mereka untuk diajar mereka untuk mau berolahraga, motivasi. Jangan kita hanya tinggal pada kita saja berkat itu. Tuhan mengajarkan hukum kasih kepadanya, tetapi ia tidak mau. Ia takut kekurangan saat menyerahkan semua hartanya. Kasih itu murah hati, dan orang yang murah hati adalah orang yang suka memberi, Bapak Ibu. Ya, kita juga melihat akan teladan kita Yesus Kristus. Dia katakan, aku datang untuk melayani, bukan melayani. Itulah moto kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang sempurna adalah mereka yang mengerti hukum kasih dan melakukannya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dicatat dalam Korintus 13 ayat 1-3. Tanpa kasih, semua yang kita lakukan tidak ada faedahnya. Belajarlah untuk dapat melakukan kasih dan jadilah penyalur berkat dari Tuhan, Bapak Ibu. Sebab kasih adalah tindakan nyata untuk sesama kita. Allah mau agar setiap kita mentransferkan kasih Allah dalam hidup kita, ya. Memanifestasikan kehidupan kita sebagai Kristen kepada orang lain. Yang kedua, tidak melakukan kehendak Allah, inilah yang membuat pemuda itu gagal. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Pemuda ini gagal karena tidak mau mengambil risiko. Jadi, sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita anak-anaknya yang selalu melakukan kehendaknya terus di dalam pergumulan. Tidak akan kurang itu berkat-berkat itu kalau kita membagikannya di dalam kasih Tuhan. Ya, malahan kita semakin menimbun, semakin goyahlah hati kita, semakin gusarlah hati kita. Kita timbun di sana, kita timbun ke sana, sehingga tidak ada lagi waktu untuk berdoa, tidak ada lagi waktu untuk berserah kepada Tuhan. Yang kita pikirkan hanyalah harta, harta, harta, dan jabatan. Saya tidak mengatakan harta itu tidak penting. Saya tidak mengatakan jabatan itu tidak penting. Penting. Tapi jangan kita menjadikan itu yang utama. Kalaupun kita mendapatkan berkat yang lebih, mari kita sebagai penyalur supaya orang lain merasakan berkat itu. Bukankah kita merasa terberkati? Bukankah kemuliaan bagi nama Tuhan kita rasa jika kita senang bersama dengan orang lain yang di bawah kita, yang lebih susah daripada kita, merasakan berkat yang sama? Tentu nikmat yang baik itu. Jangan terbalik nikmatnya. Kita lebih senang melihat orang yang susah daripada kita, yang lebih susah daripada kita, sengsara. Oh, itu motivasi dari iblis itu. Kalau ada hati ataupun pemikiran yang seperti itu, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, oh itu godaan iblis itu. Harusnya kita sebagai orang Kristen adalah orang yang mau menolong. Ya. Yang ketiga, tidak mengakhiri dengan baik. Harusnya dia sambut perkataan Yesus itu. Baiklah, aku akan melakukannya. Namun tidak, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius 19 ayat 23-24 mencatat, pemuda ini bisa memulai dengan baik, tetapi tidak mengakhirinya dengan baik pula. Kenapa sukar bagi orang kaya yang dimasukkan dalam firman ini? Karena dia tidak melepaskan yang ada di dunia merunjuk kerajaan surga. Yang di awal dia pertanyakan, bagaimana supaya aku hidup kekal? Kekekalan itu di mana? Di surga. Yesus memberikan jawaban yang ada di mana siogianya, yang notabenenya adalah Yesus itu sudah dari sorga datang ke dunia mengambil rupa menjadi manusia. Yesus dia tanya,
sebagai yang sudah pernah dari sorga, dan dialah tahta kerajaan sorga itu, Yesus itu yang menjadi firman itu, diberikan jawaban kepada pemuda ini. Juallah hartamu, artinya adalah melepaskan dari dunia ini, karena ke surga tidak akan bisa kita bawa yang dari dunia ini, karena dunia ini kotor, karena dunia ini adalah hina, berat itu bagi jalan kita untuk ke surga. Ya, jadi ke surga itu tidak membawa harta, dia tidak mau meninggalkannya. Yesus membimbing dia supaya meninggalkan itu dan membagikan kepada orang miskin. Kalau sendiri dibagikan ke orang miskin itu, orang miskin pun merasa terberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Makin banyak yang masuk ke surga. Tapi pemuda ini tidak menyambut akan hal itu. Ada dalam firman Tuhan mencatat, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Tetapi apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Kalau kita mengikat harta, mengikat ambisi-ambisi kita di dunia ini, maka di surga juga akan terikat, tertutup. Tetapi apapun yang kita lepaskan, baik itu pergumulan, baik itu dendam, baik itu hal duniawi, kepelisiran kita lepaskan dari dunia ini, maka di surga pun yakin dan percaya Alkitab firman Tuhan mengatakan akan terlepas di surga. Kita lepas dosa di dunia ini, terlepaslah di surga. Karena Bapa mengkehendaki adalah apa yang dikatakan oleh anaknya yang dikasihnya, itu Yesus Kristus. Yesuslah sang juru selamat kita, Yesus sebagai pembimbing kita, menunjukkan jalan yang lurus itu, tapi kita melihat apa yang ada diri kita tidak mau melepaskan, maka sukarlah bagi kita. Maka kita jangan sama seperti pemuda ini, bisa memulai dengan baik tetapi tidak mengakhirinya dengan baik pula. Kalau kita memulai dengan baik, marilah kita akhiri dengan baik. Sejak masa mudanya pemuda ini hidup baik di hadapan Allah, tetapi akhir hidupnya setelah bertemu Yesus, ia kecewa dan sedih dan pergi meninggalkan Yesus. Mari kita periksa diri kita. Jangan kita rajin beribadah, kita mulai dengan baik. Kita berpuasa, kita beribadah, kita memberikan persembahan, kita memberikan perpuluhan dan sebagainya, pelayanan kita ikuti. Namun saat tiba akhirnya kita gagal. Oleh karena apa? Ada yang harus kita kejar. Nantilah ke gereja, nantilah berdoa, nantilah berpuasa, nanti. Saat tiba waktunya baru kita minta, aduh berikanlah aku kesempatan Tuhan. Tidak ada lagi, pintu kasihan tertutup. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, firman ini mengingatkan, menghimbau kita. Jangan kita lengah dengan hal duniawi. Jangan lebih mudah seekor unta. Artinya lebih mudah seekor binatang yang besar, yang lugu, yang mau menurut saja. Kenapa dilambangkan unta? Karena unta itu penurut, tapi dia besar. Namun kenapa Yesus mengatakan lebih mudah masuk ke dalam lubang jarum? Inilah perumpamaan Yesus. Dan biarlah itu tidak terjadi bagi kita. Bukan hal duniawi, harta yang membuat kita terikat untuk mau datang kepada Tuhan. Karena sorga tidak membutuhkan semua harta ini. Itu harus kita tinggalkan. Kalaupun kita punya harta, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan membanggakan diri, tapi mau berbagi dan mau mengasihi sesama. Bukan menjengkal ataupun menindas orang yang di bawah kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Biarlah kasih itu tetap ada dalam kehidupan kita, dan nama Tuhan yang dipermuliakan akan hal ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini, untuk mengakhiri akan firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara, kekasih, pendengar setia kami, mari kita bersama-sama berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, yang penuh kemurahan, yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Kami sembah dan kami puji namamu Tuhan pada malam hari ini, oleh karena kesempatan yang begitu baik, begitu kami rasakan kebaikan Tuhan yang ada hadir di dalam hati kami, di dalam diri kami masing-masing. Kesempatan boleh kami merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan dapat menjadi bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan rohani kami.
agar kami mampu mengasihi dan melepaskan keduniawian kami di dunia ini untuk menyongsong kerajaan sorga yang Tuhan telah sediakan bagi kami yang percaya kepada-Mu. Biarlah nama-Mu yang kami permuliakan pada saat ini, Tuhan, dan kami pun boleh menerima berkat-Mu pada saat ini. Berkati umat-umat Tuhan, pendengar setia kami, dimanapun mereka berada, berkat kelimpahan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Bila mana ada yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan, tolong mereka, berkati juga makanan, obat-obatan, minuman yang mereka konsumsi untuk menyokong akan kesembuhan mereka. Biarlah kasih Tuhan menjadi bagian mereka, kesembuhan bagi mereka. Ampuni dosa kami, Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa serta mengucap syukur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811-616-943.
2: Sembilan koma tiga Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Ricky harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan tentunya nanti akan ada Gilang Dirga menemani Anda di sepanjang malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan Ricky akan tutup pertemuan kita malam hari ini pendengar dengan menghadirkan Sandiwara Mini Drama Radio untuk Anda tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini pendengar akan kami hadirkan untuk Anda Sandiwara Mini dengan judul Pasti Ada Jalan, produksi RRI Gunung Stoli ya. Untuk Anda pastinya pendengar selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Ricky pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Elina, aku mau curhat, we.
1: Curhat balik malah.
0: Pengen kali aku buka usaha, Sa.
1: Lau?
0: Tapi aku gak ada modal.
1: Oh, kan udah kerja kamu di toko roti. Bah, untuk apa lagi kamu kerja? Buka usaha?
0: Jujur, gajiku di toko roti gak menutupi biaya kosan kita ini. Dan gak cukup biaya makan kita sehari-hari pun.
1: Bale, maafkan aku ya. Kadang aku selalu manfaatin kamu, gara-gara gajiku juga gak cukup. Seminggu aja hanya 300 ribu.
0: Tidak apa-apa, Le. Aku tidak sedang menyinggung kamu. Aku hanya ingin kita berdua punya usaha tambahan gitu.
1: Siapa yang mau ngasih kita modal, Bamala? Kan kau tahu sendiri kan, kita ini pendatang loh di kampung ini. Jadi belum ada orang yang, apa ya, mungkin yang belum ada orang yang percaya barangkali sama kita.
0: Apa enggak ada jalan keluar lagi, Barina?
1: Kemarin saja ya, sudah ku coba meminjam sama tetangga kita sana sini, tapi semua enggak ada yang mau ngasih, Bu. Apalagi kan dengan keadaan sekarang ini, bahan pokok sudah naik, cabai naik, semualah beras naik. Sebulan ini hujan terus. Gimana itu?
0: Bagaimana kita ini, Bah? Apa gini-gini aja? Makan saja kita susah. Masa kita harus mencuri?
1: Kenapa harus mencuri, Bamala? Kamu ini ada-ada aja lah.
0: Pengen kali lah aku buka warung kecilan dekat sekolah di ujung sana. Biarpun 100 rupiah untung, yang penting lancar gitu.
1: Usaha apa kamu, Giba Bamala?
0: Jualan mie, kue, apa sajalah yang bisa hasilin uang.
1: Apa ada masalahmu di tempat kerja ini, Bamala? Sampai-sampai kamu pengen buka usaha lagi?
0: Iya, Bu. Gajiku terus dipotong sama bosku. Aku akui, aku ada utang sama dia. Tapi bukan berarti dia potong semuanya. Akhirnya gak ada uang 1% pun di tanganku saat ini. Betapa susahnya hidupku inilah.
1: Balik, gimana ya? Atau ku coba lagi, Ba, pinjam sama yang lain, Ba.
0: Sama siapa, Ba? Jangan sama rentenir ya. Nanti kita juga yang sesak nafas. Dia buat malu kita.
1: Mau gimana lagi, Ba? Memang hanya itu saya jalan satu-satunya ini, Saiwe.
0: Sudahlah, tidak usah lagi. Aku coba cari kerja lain aja nanti. Angkat barang di pasar pun gak apa-apalah.
1: Janganlah, kita ini perempuan loh. Masa angkat-angkat barang di pasar nung sana itu?
0: Mau gimana lagi? Semua demi bertahan hidup.

0: Halo. Agustin, mau kemana kamu?
1: Biasalah, muter-muter di kampung kita ini.
0: Ih, makin cantik aja kamu ini,
1: kamu juga loh.
0: Serius loh. Mau kemana kamu, Bang?
1: Biasalah, mau ngutip.
0: Ngutip? Apa itu ngutip?
1: Ini kan aku petugas koperasi Merah Putih.
0: Rentenir, Bang?
1: Enggak lah, ini enggak sama seperti koperasi lainnya. Ini jauh lebih menguntungkan bagi kita yang membutuhkan modal usaha.
0: Mau aku lah.
1: Boleh?
0: Tapi jangan sekarang deh. Aku mau bicarakan dulu sama si Mala.
1: Oke lah, kalau kamu butuh bantuanku bilang saja ya. Jangan segan-segan.
0: Makasih ya, Agustin.
1: Ya udah, aku enggak lama-lama nih, aku harus kerja ya.
0: Baiklah, kamu hati-hati ya.
1: Terima kasih.
0: Oke.

0: Kamu sudah pulang, Balina?
1: Iya, lagi apa kamu, Mbak? Harum sekali masakanmu loh, sampai di luar.
0: Ini, aku lagi masak ikan asin. Kita sambal saja ya. Aku juga sudah tumis sayur kangkung tadi. Moga enak deh.
1: Makan enak kita hari ini.
0: Kamu bisa aja ah.
1: Jujur loh, kalau kamu masak loh Mila, enak kali loh.
0: Yakin?
1: Serius, kamu pintar masak loh. Aku jadi punya ide.
0: Apa?
1: Bagaimana kalau kita jualan lauk pauk saja? Tahu nggak, ini modalnya sedikit, untungnya banyak. Hah, gimana?
0: Aduh, aku nggak kepedean orangnya.
1: Kamu yang masak, aku yang jualan. Bagaimana? Cocok di hatimu?
0: Kamu yakin gak malu jualan lauk pauk?
1: Ya enggak lah, hari gini malu. Lebih malu nganggur ngarapin bantuan mulu dari saudara dan andalkan utang itu yang lebih memalukan.
0: Iya sih. Iya juga ya. Tapi aku ragu dengan ide kamu itu. Karena aku gak ada modal.
1: Oh, tadi aku jumpa sama si Agustina.
0: Lalu jumpa?
1: Kamu masih ingat gak sama dia? Anaknya Bu Riana loh, di ujung sana, Simpang 5.
0: Oh iya. Iya, aku kenal. Kenapa dia?
1: Dia kerja di Koperasi Merah Putih, programnya Pak Presiden itu loh.
0: Itu kan rentenir, Wulina. Modal sikit bunga gede, mati kita loh.
1: Enggak malah. Tadi katanya dia bukan rentenir. Udah katanya juga sama dia. Katanya ini program pemerintah yang menargetkan 80.000 koperasi di tingkat desa dan juga kelurahan untuk memperkuat ekonomi masyarakat kepedesaan. Masih banyak deh. Susah tadi aku mendengarnya, yang penting ini aja tadi yang aku dengar dari dia. Dan nanti malam kita ke tempat dia ya. Modal kecil-kecil aja dulu kita pinjam, balik jangan besar-besar, bagaimana?
0: Aduh, aku gak yakin. Aku takut kalau jualan kita gak laku dan kita gak bisa balikin modalnya nanti.
1: Ada yang jualan pasti ada pembelinya loh, aku yakin itu malah.
0: Semoga aja ya Lina.
1: Daripada kita gini-gini terus, miskin selamanya, miskinnya ya? Diam di tempat pula. Kan gak lucu itu, gak ada usaha kan.
0: Oke lah, semoga ini awal yang baik untuk usaha kita.
1: Ini tadi petunjuk Tuhan juga, mempertemukan aku sama Agustina.
0: Nanti malam kita ke rumahnya ya.
1: Oke.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun berada di kesempatan malam hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di hari Sabtu, spesial malam Minggu 11 Juli 2026. Gilang hadir untuk Anda pendengar dengan beragam program-program yang telah kami persiapkan dan akan kami hiasi ruang dengar Anda dengan lagu-lagu enak dan tentunya dengan informasi-informasi yang menarik. Dan tentunya baru saja ditemani oleh Ricky Subandi dan kini saatnya giliran saya menemani Anda pendengar hingga nanti larut malam di jam 12 malam. Lagu salam perdana di salam jumpa kita nih ada Chris Pati dengan Kejujuran Hati.

Bicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengidentifikasi adanya indikasi gangguan kesehatan jiwa masyarakat yang melakukan cek kesehatan gratis CKG dari sekitar 2,8 juta warga yang mengikuti screening kesehatan, ditemukan indikasi orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK yang mengalami gejala kecemasan dan juga stres. Saat screening kesehatan, mereka menemukan masyarakat yang mengalami cemas dan stres yang masih dalam tahap rentang awal. Semua orang bisa mengalami hal ini, tapi harus dikendalikan agar tidak menjadi gangguan jiwa berat. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Heri Valona Bonatua Ambarita, pada temu pers di kantor Gubernur Sumatera Utara tepat di hari Jumat kemarin. Menurut Heri, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperkirakan sekitar 1,2% populasi Indonesia mengalami gejala kecemasan dan stres yang berpotensi menjadi masalah kesehatan jiwa apabila tidak ditangani dengan baik. Ia mengatakan hasil screening menunjukkan kelompok remaja menjadi yang paling banyak terindikasi mengalami kecemasan dan juga stres. Faktor penyebab antara lain beban tugas sekolah yang tinggi dan juga selain itu, orang dewasa juga banyak mengalami tekanan akibat persoalan ekonomi, seperti kebutuhan biaya pendidikan anak dan tuntutan hidup lainnya. Dan informasi ini, pendengar, dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

Terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada beberapa informasi-informasi menarik lainnya masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Salah satunya adalah Sekda Karo mengajak sinergi lintas sektor mencegah narkoba. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, memimpin fokus grup discussion atau FGD penguatan ketahanan keluarga anti narkoba. Kegiatan digelar secara daring melalui Zoom dan luring di kantor Bupati Karo. FGD ini diselenggarakan dalam rangka memperkuat peran keluarga sebagai garda terdepan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Keluarga dipandang sebagai faktor pelindung sekaligus penentu dalam upaya pencegahan narkoba di tengah masyarakat. Gelora menyampaikan tujuan utama FGD tersebut adalah menyampaikan persepsi dan merumuskan langkah konkret penguatan ketahanan keluarga dalam menangkal bahaya narkoba, karena seluruh keluarga adalah benteng pertama. Dan informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: aduh, aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jam 9 malam nih pendengar, dan itu artinya kita sedang berada di program acara yaitu Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, tentunya kita akan menghadirkan lagu-lagu favoritnya Anda, lagu-lagu kenangannya Anda, dan tentunya silakan bergabung bersama kami di malam hari ini di 0811-616-943 di malam minggu. Malam minggu, malam yang panjang gitu ya, malam yang asik buat apa? Buat pacaran. Oke, okay. Bisa buat pacaran, bisa buat berkumpul bersama keluarga juga ya, menikmati malam minggu. Tidak hanya dengan pacaran. Baik, ditunggu di malam hari ini pendengar. Dan apakah memang ada yang kelabu malam minggunya? Tapi bukan seperti lagu yang satu ini. Sebagai salam perdana kita, ada lagu dari Harvey Malaiholo dengan Desember Kelabu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Ih, lucu. Ah, tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Masih terus bersama kami di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dan juga melalui WhatsApp juga boleh ya, di 0811 616 9 43. Ada Andre yang berada di Gang Air Bersih. Selamat malam Gilang, selamat malam juga. Request lagu boleh? Boleh, katanya. Lagu Rick Risa dengan Pergilah Kasih ya. Oke, Abang Syah juga mau ikut ya. Halo.
3: Halo.
2: Silakan dong. Ini Halo. Malam minggu.
3: Iya kan, Ruang Rindu kan.
2: Iya benar. Jadi malam minggu.
3: Karena aku rindu jadi ikut Ruang Rindu.
2: Gimana?
3: Rindu dengan Ruang Rindu.
2: Rindu dengan Ruang Rindu. Jadi memang kita menghadirkan sebuah program ini adalah untuk mengingat kenangan-kenangan dulu gitu ya, dengan lagu-lagu yang masih apa namanya, mengingatkan sebuah kerinduan.
3: Iya, rindu dengan ruangan yang dingin sekali ini.
2: Iya.
3: Rindu tempat aku selalu terpejam.
2: Okay. Rindu seperti begitu ya. Nah, kalau misalnya Bang, kalau misalnya Saharudi sendiri, ini apa yang Anda rindukan di Ruang Rindu ini?
3: Yang dirindukan di Ruang Rindu adalah komentar-komentar pasti
2: komentar
3: ya dari
2: mereka,
3: pendengar-pendengar okay. Ya kan kita kasih topik nih, terus komentar kan macam-macam gitu, dan kadang dari komentar-komentar mereka itu aku bisa menjadikan sebuah drama radio, bisa jadi sebuah cerpen atau okay. Novel
2: dengan komentar-komentar mereka ya,
3: karena unik-unik ceritanya.
2: Oke, okay. Jadi ini malam minggu kemana nih? Ada rencana atau ada tidak ada tujuan?
3: Kan ikut Ruang Rindu.
2: Jadi hanya menghadirkan lagu-lagu yang dirindukan.
3: Iya, rencana sih mau nonton ini Malik and Essential, tapi cukup dengerin di sini aja deh, karena sebelahan kan, jadi bisa kita dengar juga.
2: Oke. Jadi kita dengar, emang kedengaran?
3: Kalau di belakang dengar.
2: Oh iya, kalau di sini nggak kedengaran ya?
3: Kenapa gigiku terasa tajam-tajam ya?
2: Itu berarti sudah mulai tumbuh gigi tajamnya.
3: Siapa?
2: Fanny Rose.
3: Oh, Fanny Rose.
2: Gigiku. Kata siapa? Fanny Rose.
3: Gigiku seperti tajam-tajam kayak taring semua gitu, jadi sakit.
2: Oh, jangan-jangan akan berubah menjadi
3: serigala.
2: Oke. Okay.
3: Rudy manusia serigala.
2: Oke. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami tunggu nih pendengar di 0811 616 943.
3: Ini apa topiknya, Pak?
2: Topiknya enggak ada topiknya, cuma bermalam minggu bersama Pro 1 Medan aja.
3: Kasih jadi, dong.
2: Apa?
3: Kasih topiknya ngobrol apa gitu.
2: Ngobrol ngobrol apa nih?
3: Tunggu, ini Mister Topik ini dia banyak ide topiknya.
2: Oke, okay. Topik apa nih malam hari ini?
3: Kapan terakhir kali pakai anduk di kepala gitu ya?
2: Enggak. Satu orang.
3: Yang satu deh, dua atau tiga boleh.
2: Oke, jadi kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk temu sama seseorang, kamu pengen ketemu sama siapa begitu? Siapa?
3: Oh ya, dia nanya kita tadi mendengar siapa. Kalau aku pengen aku pernah ceritakan waktu aku pernah mengalami beberapa fase-fase kehidupan kan.
2: Oke.
3: Okay. Ada kayaknya ini kali ya kan.
2: Oke, okay, nggak apa-apa.
3: Fase ada melewati beberapa fase kehidupan dari mulai yang anak-anak, remaja, sama ya maksudnya seperti itu memang ya kan.
2: Iya.
3: Dan aku kan menghabiskan masa
2: Masa apa?
3: Remaja waktu itu.
2: Masa-masa belia begitu ya.
3: Di Pulau Jawa.
2: Oke. Okay.
3: Di Jogja waktu itu. Uh-huh. Nah, di situ aku punya satu momen yang kayaknya itu
2: pingin dipertemukan sama seseorang.
3: Bukan seseorang. Jadi itu adalah sebuah pelajaran hidup bagi aku gitu. Uh-huh. Ketika hidup dari jauh dari orang tua, kemudian hidup di sebuah kos-kosan yang multi etnik dan serba kompleks kehidupannya di situ, dan toksik. Tapi justru di situ banyak pelajaran hidup yang aku peroleh, dan sampai sekarang aku tuh belum dipertemukan kembali dengan mereka setelah puluhan tahun itu. Kayak udah kali ya, belasan tahun lah. Belasan tahun itu kayaknya belum sekalipun aku sama Tuhan kasih kesempatan untuk bertemu kembali dengan mereka.
2: Yang gitu. Waktu di Jogja itu.
3: Jadi
2: sama, aku juga pingin. Karena gini, ada beberapa orang. Lanjutin dulu deh.
3: Jadi kenapa gitu? Karena orang-orang yang kuanggap itu mereka itu adalah waktu itu, aduh apa sih gitu kan, mereka itu yang pemabuk, mereka itu yang pemakai, mereka itu yang pokoknya hidupnya kayaknya kayak apa ya, kata kasar itu sampah gitulah ya kan.
2: Okay.
3: Tapi kasar kali sih kalau ngomong sama gitu. Tapi justru itu mereka itu adalah orang-orang yang memiliki cek.
2: Ada.
3: Kok hilang sih? Hilang timbul dia. Ada. Justru mereka itu adalah orang-orang yang punya toleransi yang tinggi gitu sama
2: empati yang tinggi.
3: Dan punya empati yang tinggi gitu. Dan walaupun sekali aku mendapatkan ibaratnya apa ya, mereka memperlakukan seperti itu, tapi itu justru yang aku ingat sepanjang hidupku gitu. Ketika aku sakit selama 3 hari dan enggak I ate nothing, dan aku enggak makan apa waktu itu 3 hari. Justru mereka lagi yang menyelamatkan hidupku gitu, orang-orang yang penuh liku-liku hidup mereka juga gitu. Jadi kayaknya sebuah pengen gitu ketemu dengan mereka lagi gitu. Jadi apa mereka sekarang, gimana mereka sekarang, seperti apa gitu ya.
2: Oke, apa memang enggak ada rencana ke Jogja dan masih dan tahu tempatnya?
3: Dan mereka itu bukan
2: warga
3: bukan
2: Jogja,
3: orang, bukan warga Jogja.
2: Oh, sulitlah untuk menemukan mereka.
3: Ya.
2: Oke.
3: Okay. Mereka itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ada orang Papua, ada orang Pontianak, ada orang Bandung, ya macam-macam. Jadi ya macam-macam lah.
2: Itu sudah berapa tahun? Belasan?
3: Itu sudah 20
2: tahun yang lalu.
3: 26 tahun yang lalu.
2: 26 tahun yang lalu, dan mereka pasti tidak
3: 25 tahun yang lalu.
2: Dan pastinya mereka kalau misalnya pun ketemu dirimu, mereka tidak akan
3: mengenal. Kayaknya lama kali ya kan. Aku kan umurku masih 25. Ya Allah lupaku. Umur aku sih masih 25 ya.
2: Jadi
3: berasa ketua kali ya kan.
2: Okay.
3: Masih begitu sih.
2: Saat itu masih jadi, 25 tahun.
3: Saat enggak, waktu itu aku masih 19.
2: 19. Ya. Masih muda sekali ya.
3: Iya.
2: Oke, dan pastinya juga jika dipertemukan sekarang dengan mereka, mereka juga pasti akan kaget gitu ya. Kaget maksudnya mereka tidak akan bisa mengenali dirimu lagi.
3: Iya benar. Jadi ya sih, mungkin kalau dipertemukan kembali, mereka juga tidak akan surprise.
2: Iya.
3: Yang mengharapkan gitu ya kan. Pasti jawaban mereka adalah pasti mereka, hah? Kok bisa?
2: Gitu ya kan? Benar.
3: Maksudnya kok bisa apa? Kok bisa segede ini sekarang?
2: Gitu, benar. Kan? Karena dulu benar-benar ramping gitu
3: dulu
2: ya.
3: Dulu itu ramping, sopan.
2: Maksudnya sopan lihatnya gitu.
3: Iya.
2: Pandangannya sopan.
3: Tidak melebar gitu. Okay. Ya kan.
2: Jadi tidak ada, berarti lost kontak begitu aja ya.
3: Hah?
2: Lost kontak begitu aja.
3: Ya, sebenarnya lost kontak begitu saja. Dan waktu itu juga aku sih sebenarnya meninggalkan mereka.
2: Oh, kenapa?
3: Karena harus pulang? Pada akhirnya aku tidak tahan dengan mengikuti pola hidup mereka itu, hingga aku memutuskan, I'm sorry, I have to leave gitu kan. Aku harus meninggalkan kalian. Dan ketika aku meninggalkan mereka, ternyata satu persatu mereka juga bubar gitu, ibaratnya di narkos itu.
2: Okay.
3: Pada berpindahan gitu.
2: Berarti
3: makanya tidak terlacak sama sekali.
2: Oke, okay, jadi
3: dan di media sosial juga aku juga tidak menemukan mereka.
2: Iya, pasti mereka ya kenapa tidak ditemukan? Anda tidak bisa menemukan mereka karena memang mereka sudah berbeda. Mereka sudah punya keluarga juga pastinya. Sudah entah di mana-mana mereka nya.
3: Dan nama kan pasti kan juga masih sama kan.
2: Iya.
3: Dan justru nama-nama itu kucari juga enggak ketemu gitu.
2: Oke. Sama seperti diriku. Diriku juga ada sahabat-sahabat aku itu ketemunya di Medan ini. Ketemunya di Medan ini dan aku lost kontak begitu aja dengan dia. Dia katanya ke Jakarta tapi di Jakarta enggak pernah ketemu dan sampai sekarang apa aku enggak pernah jumpa apakah dia sudah menikah atau belum begitu. Jadi
3: atau masih hidup atau bos?
2: Iya, masih hidup atau di mana begitu. Dan maksudnya pengen ketemu sama itu sih, sama seorang itu seperti kata Ricky tadi bahwa apa tadi pertanyaannya?
3: Pengen ketemu sama seseorang
2: iya,
3: di masa lalu.
2: Iya. Pengen ketemu sama seseorang di masa lalu ya. Siapa orangnya? Dan punya cerita, boleh ceritakan di sini di 0811616943.
3: Dan lucunya, tiap kali aku ketemu sama orang misalnya nih dari Papua, dari Papua atau dari Pontianak, aku tanya misalnya dari Ki, dari mana Ki?

0: yakin belahan-belahan pahatan-pahatan bocek itu akan apa namanya datang lagi.
1: Oke. Terus apakah ini salah satunya anaknya, bukan?
0: Bukan. Ini adalah ipar dari Juniardi.
1: Oh iya iya iya. Saling bersambung ya. Saling disambung-sambungkan. Oke. Apakah memang itu memang sih orang yang memang kita kangenin, yang kita seseorang yang pengen kita apa namanya? Kapan ya aku dipertemukan sama seseorang itu, tapi apakah itu bisa terjadi?
0: Tapi enggak ada, enggak mungkin. Jadi ada satu orang lagi nih. Jadi kan itu kalau yang tadi kan teman-teman satu kos nih.
1: Iya.
0: Yang satu ini juga teman satu kos juga sebenarnya, cuman di generasi pertama.
1: Oke.
0: Nah, karena di kosan gue itu aku sempat ngalamin beberapa generasi ya. Maksudnya aku yang paling lama bertahan
1: pertukaran di situ. Ini ya.
0: Aku yang paling gimana sih, enggak ada suaranya.
1: Pertukaran teman-teman kos begitu.
0: Iya, pertukaran teman kos, tapi aku yang paling lama bertahan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi generasi pertama
1: sebentar,
0: itu
1: sebentar, ibu kosnya masih ada?
0: Sudah meninggal dunia.
1: Oh. Mungkin gini, kalau misalnya seandainya
0: waktu itu masih
1: ibu kosnya ada, bisa mencari tahu kan di situ ada alamat mereka gitu,
0: iya
1: kan.
0: Iya sih, tapi kayaknya udah ketika aku terakhir ke sana itu udah berubah semua sih ininya. Kepemilikannya juga kayaknya udah berubah. Mungkin dua ada. Waktu aku di sana, masih pertama namanya yang putri. Yang putri yang meninggal duluan. Waktu selesai sih waktu itu masih ada yang kakung, masih ada. Tapi ketika aku balik ke sana bertahun-tahun kemudian, mungkin di tahun 2002 berapa aku sana ya?
1: 2018 atau 2019 ya?
0: 19.
1: Heeh.
0: Ya, 19. Itu ke sana lagi kayaknya perubahan udah berubah. Udah enggak ada lagi.
1: Tuh. Dan aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan, karena memang rasa kangen, rasa apa yang namanya, pingin jumpa seperti begitu ya sama orang-orang.
0: Dan gitu. Dan Jogja itu sudah berubah total. Gak seperti dulu gitu.
1: Oke, 25 tahun yang lalu ya. Iya. 20 tahun atau 25, 30 tahun yang lalu lah ya.
0: Enggak, belum sampai 30. Jadi terus kan yang generasi pertama tadi nih. Generasi pertama itu kan teman-teman juga dari berbagai daerah. Kemudian mereka hanya sebulan atau dua bulan kemudian menghilangkan pada pulang. Yang bertahan itu hanya aku sama satu orang dari Jambi yang pernah aku ceritakan. Yang kami itu bertahan sampai ada sebuah, hingga sampai ada universitas yang menerima itu. Kami ikut ujian ini gak lolos, Ternyata ujian di sana itu waktu itu agak susah gitu lah.
1: Oke.
0: Okay. Masuk ke universitas swasta swasta aja itu harus berjuang kayak masuk negeri gitu ujiannya. Gak lulus gitu. Apa betapa bodohnya kami? Tata persaingan di sana memang luar biasa. Tapi sebenarnya PT juga mendukung. Uang pembangunan itu tuh di sana itu udah ratusan juta, udah puluhan juta gitu.
1: Besar lah gitu ya.
0: Jadi akhirnya si kawan ini sampai lima universitas swasta gak lolos. Aku sampai berapa universitas negeri juga gak lolos. Akhirnya dia memutuskan untuk balik ke Jambi, kemudian dapat kuliah di Padang, dokteran. Hingga akhirnya terputus komunikasi bla bla bla bla bla bla bla. Sampai waktu itu akhirnya dia sudah jadi dokter dan waktu itu ada pendidikan atau bertugas di Medan gimana kan. Tiba-tiba aku dapat telepon dari nomor asing. Tulilililililit. Ya halo, siapa di mana? Dengan siapa? Kok siapa di mana ya? Waktu itu udah siaran ini kan. Siapa ya? Kawan di Jogja dia bilang kan. Hah? Waktu duduk.
1: Siapa nih gitu?
0: Sudah gitu, kan. Aku ada di hotel ini. Hotelnya kebetulan dekat di Ayahanda sini.
1: Oke.
0: Darussalam. Ada hotel sederhana. Aku nginep di sini. Dekat itu sama kerjaku bilang ya kan. Ya udah main lah sini bilang, kan. Udah, ternyata dia adalah teman yang tadi gak lulus-lulus.
1: Jadi CEO.
0: Dan dia sudah menjadi seorang dokter sekarang.
1: Oh.
0: Nah, dia adalah dokter Andri Lona namanya.
1: Dan bisa jadi teman-teman yang tadi, yang apa namanya, yang

0: Anda ceritakan tadi bahwa mereka adalah sebuah para pengguna-pengguna narkoba segala macam, bisa jadi mereka ini mungkin bisa jadi mereka itu adalah para petinggi-petinggi negara.
1: Iya, bisa jadi ya.
0: Bisa jadi.
1: Nah, kalau Andre tadi memang lurus orangnya. Sama, dan dia itu adalah pejuang dokter, karena pengen kali
0: jadi dokter.
1: Orang tua itu dia jadi dokter, dia pengen juga jadi dokter. Dan selama di Jogja hanya dialah yang belajar sama aku ibaratnya.
0: Yang belajar?
1: Iya, ikutan belajar. Maksudnya okay. Belajar karena apa sih ini? Karena dia merasa iya, ada.
2: Apa ya? Jalan. Jadi gitu.
0: Gimana?
1: Jadi apa? Selama di sana itu mungkin dia sadar bahwa bukan merasa sok pintar sih, tapi memang kemampuan matematika dan fisika aku, kemampuan matematika dan kimia aku lebih dari dia.
0: Iya.
1: Dan kemampuan fisika dia lebih dari aku.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kami saling mengisi gitu, okay. Saling belajar. Jadi kalau dia mau belajar matematika sama kimia, dia datang ke kosan aku. Nah, akhirnya ya udah waktu itu dialah salah satu seorang yang pernah menjadi teman dekat aku waktu itu di sana, di Solo Jogja, dan sedekat itu kami sebagai sahabat itu. Jadi kerja bareng siapa, belajar sama, bla bla bla, gimana sih biar kita bisa lulus walaupun akhirnya sama-sama nggak lulus.
0: Jadi
1: soundtrack kehidupan kami itu ada dua lagu sih sebenarnya.
0: Jadi saat bertemu dengan dia di jalan Darussalam itu
1: gitu. Itu di hotel situ. Ya udah kayak
0: kaget.
1: Akhirnya ketemu lagi. Dia kayak
0: dia enggak nyangka dengan badan yang segini, atau memang
1: waktu
0: dia
1: itu belum segede gini.
0: Oke, okay, dia
1: masih
0: juga
1: yang standar.
0: Dia juga.
1: Dia dengan perawakannya yang tinggi. Tetap botak gitu kan, okay. Anak botecel, okay. Suka botak juga. Dan tinggi, Pak Suradin memang tinggi,
0: okay.
1: Di atas rata-rata 175 atau 1 berapa gitu. Ya gitu lah.
0: Oh begitu,
1: ya, begitu. Dan apa ya,
0: apa
1: itu
0: nih?
1: Kayak yang bisa ketemu lagi gitu kan. Dan ada saat dua lagu saudara-saudara kami itu, dan sampai sekarang aku masih ingat. Kami itu sama-sama, kalau dulu kan karena sambil nunggu atau sambil belajar itu kan biasa di halaman depan nih, depan kosan kan, sambil main gitar. Ada dua lagu yang sering kami nyanyikan.
0: Oke, okay. Kita tahan dulu ceritanya. Ada
1: hai,
0: laporan
1: malam.
0: Khusus nih.
1: Mau laporan ya?
0: Laporan khusus dari reporter kita Raihan Putri yang akan melaporkan langsung hari ke-9 Pekan Raya Sumatera Utara. Yang mana ratusan masyarakat penuhi panggung utama.
1: Oke, ada maling
0: seperti apa rangkaian acara di sana? Ya. Langsung saja bersama Raihan Putri.
1: Raihan.
0: Raihan, silakan laporannya.

0: Silakan.
1: Ya.
0: Ya, Ren, silakan laporannya.
1: Oke, baik, pendengar, langsung dari Pekan Raya Sumatera Utara yang ke-50 saat ini pukul 9:30 malam, tepatnya di hari ke-9 Perestmo diselenggarakan, terlihat ratusan masyarakat, ratusan 3.000 masyarakat memenuhi panggung utama dari Perestmo, dikarenakan hari ini ada konser langsung dari artis ibu kota yaitu Malik Esensial. Mendengar diri terlihat saat ini para penonton mengumpulkan dari panggung utama dan juga masih banyak pavilion-pavilion yang masih buka nih pendengar, di mana kegiatan ini akan berlangsung hingga nanti pukul 10 malam di sini dari pavilion setiap dari kabupaten di Sumatera Utara pendengar. Hai pendengar, demikian laporan langsung saya Rehan Putri dari lapangan. Kembali ke studio.
2: Raihan.
1: Iya.
2: Oke, kalau bisa secara kasat mata di sana perkiraan iya. Bagaimana? Apa di tempat saat ini berlangsung Malik The Essential yang hadir ya untuk tampil iya. Di malam hari ini?
1: Iya, saat ini walaupun malam semakin larut ya, Gilang, pengunjung terus berdatangan memenuhi panggung. Karena tadi dari pantauan RRI sendiri ya, pendengar dan Gilang, dari pukul 9, panggung masih pukul 7, panggung masih kosong, 9 juga belum terlalu penuh. Hingga ketika artis utama Malik The Essential bergabung di situ, para pengunjung langsung berkumpul dan semakin ramai ini, walaupun semakin larut ya.
2: Oke, berarti ini perkiraan Malik akan tampil di jam 10 malam ini?
1: Iya, ini sedang tampil. Sudah tampil dari pukul 9 tadi hingga saat ini. Kemungkinan akan tampil sampai pukul 10 malam nanti, Gila.
0: Iya, ada lagu yang membuat Rehan dan juga kawan-kawan di sana atau fans-fansnya Malik and The Essential ikut sing-along gitu, ikut sama-sama? Ada gak lagu yang ingat?
1: Tadi ini

0: besar gitu pendengar.
1: Oke, okay, baik. Ini perkiraan dari kasat mata Rehan sendiri ada sekitar berapa nih? Ratusan ribu atau beribu ratusan para penontonnya atau bagaimana nih?
0: Ratusan. Ya.
1: Oke. Okay. Baik.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih Rehan, informasi dari Arena Pekan Raya Sumatera Utara. Bisa di panggung utama ya, di mana Malikian Esensial saat ini sedang tampil.
1: Baik, itu laporan dari Rehan ya, dari Peresu ya. Dan
2: itu apa lagu namanya?
1: Enggak tahu lagunya. Pecinta dan juga penikmat lagu Malik.
2: Iya, aku juga suka.
1: Oke. Okay.
2: Dari lagu? Dari awal Malik muncul itu dulu yang awal lagunya itu dan ku terdiam tak kulakukan.
1: Oke.
2: Okay. Apa yang kau rasakan? Paraku, para diriku.
1: Oke, okay. Itu memang lagu-lagu yang tenarnya dia.
2: Ya, itu lagu awal muncul kemunculan Malikian Esensial.
1: Okay.
2: Terus kan muncul lagu-lagu banyak lagi dah Heaven, Heaven, Something Heaven. Terus mana lagi?
1: Apa lagi?
2: Apa lagi ya? Kok lupa ya?
1: Lagu-lagu Malikian Esensial, apa lagi?
2: Banyak sih. Itu tadi yang lagu barunya itu kan yang viral juga sih.
1: Apa
2: ya? Nah. Sih lagu cover nih judulnya ya.
1: Oke, pokoknya untuk Anda yang memang penasaran dengan lagu-lagu ya. Malik dan Esensial boleh langsung ramaikan ya. Iya,
2: Arena Pekan Raya Sumatera Utara.
1: Iya, kita juga ada studio mini di sana.
2: Iya, ada. Jangan lupa singgah ya. Udah tutup ya. Oh iya udah tutup ya kita ya. Jam 9 kita udah tutup. Tapi besok bisa datang lagi ya.
1: Iya.
2: Besok ada siapa lang?
1: Besok ada ini Gea Indra apa?
2: Oh Gea Indrawari.
1: Iya.
2: Oh beneran?
1: Iya Gea Indrawari besok di tanggal 12 ya. Iya benar.
2: Wow. Gea. Lagunya Gea apa?
1: Apa lagu Gea?
2: Ada banyak lagunya juga yang viral.
1: Oh iya, jadi besok itu sebenarnya banyak acara-acaranya. Jadi untuk semuanya.
2: Tapi besok juga ini, besok itu ini ya kita ada momen spesial juga.
1: Apa itu?
2: Salah satu alumni Pro 1.
1: Oh iya,
2: Dina.
1: Benar.
2: Itu besok adalah hari pernikahannya Dina, Ayam Asmara Dina.
1: Asmara
2: Aidina.
1: Iya.
2: Happy wedding ya Din.
1: Semoga Dina, besok
2: kayak iklan yang diri kan, hey akhirnya ya kan ada yang liburan ya versi liburan.
1: Iya. Hey
2: yang
1: akhirnya
2: sama
1: ya. Ya.
2: Akhirnya, hey Des, akhirnya ya Des.
1: Oh iya benar ada.
2: Akhirnya ya Din, kepelaminan juga.
1: Akhirnya merasakan kebahagiaan.
2: Yap.
1: Dan membentuk sebuah rumah tangga
2: yang sakinah,
1: mawaddah
2: dan warahmah.
1: Oke, okay, baik. Okay. Kalau begitu kita
2: kehadiran kami besok ya Din ya.
1: Iya, Dina lagi dengar enggak sih?
2: Uh-huh.
1: Di malam hari ini?
2: Enggak, kayaknya lagi sibuk malam Mbak Inai.
1: Malam Mbak Inai. Yang pasang inainya lagi di sini.
2: Hah?
1: Yang pasang inainya.
2: Yang pasang inainya di sini.
1: Gimana kita break dulu sejenak? Sambil ya. Menantikan.
2: Tadi aku masih gantung kayak tas.
1: Oh iya. Kan.
2: Belum selesai.
1: Ayo udah selesaikan dulu deh.
2: Sampai mana tadi kan? Lupa ya kan.
1: Sampai yang dokter. Dia perawakannya 170 botak-botak dan segala macamnya. Dan akhirnya
2: Dokter
1: ketemu
2: Andre Lona. Dan itu maksudnya itu menggambarkan maksudnya gak ada gak mungkin kan. Maksudnya Tuhan itu apa ya,
1: akan memberikan sebuah petunjuk dan pertemuan kapanpun dimanapun dan bila sudah kehendaknya.
2: Iya benar. Dan
1: kok tumben saya pinta.
2: Iya. Dan oh, dua lagu tadi, Wajib Pamit itu adalah kenapa aku suka dengan riff?
1: Oke. Okay.
2: Nah, salah satunya dialah sih karena dia anak band kan ini.
1: Yang dokter ini.
2: Jadi dulu itu kami penyuka riff dan mulai yang jadi karena aku raja. Jadi itu tiap hari lagunya itu terus satu lagi ada yang apapun lagu riff itu yang lo juga ya lo emang keren, lo tuh tampang lo juga keren. satu lagu. Terus satu lagi lagu, lagunya When You're Gone nya dari When You're Gone nya dari
1: ayo Scorpio,
2: The Cranberries. Dulu kami tuh fansnya The Cranberries, yang dari mulai yang zombie itu. Itu sama yang lainnya.
1: Yang itu asiri.
2: Bukan. Itu dulu belum zamannya. Belum zamannya asiri, tapi udah ya. Tapi udah dewa itu yang ini.
1: Apa?
2: Dewa yang kayak mana itu lagunya yang
1: separuh gitu.
2: Oh, dari separuh itu bukan separuh nafas kalau lagu itu.
1: Lawan picisan.
2: Aku jatuh cinta. Nah itu udah yang itu dia.
1: Berarti masa itu.
2: Itu bintang, album bintang 5 itu pada masa itu, pada itulah dia ketika di Jogja itu, makanya bintang 5 itu punya album yang dewa yang paling berkesan bagi diriku dan kami waktu itu, termasuk lagu riff dan semuanya itulah pokoknya. Oke, mungkin dipertemukan kembali ya. Waktu itu udah lama sih Desi, tapi mau ketemu lagi dan juga buat teman-teman yang lainnya juga semoga dipertemukan juga sih. Dengan Wati. Wati ini adalah anak Pontianak, dia pembalap.
1: Wati.
2: Namanya Wati. Wati ini anak Chinese.
1: Tionghoa.
2: Tapi dia pembalap. Pembalap dari Pontianak dan jago dia. Kemudian ada si Julita Purnamasari, panggilannya Wiwit. Dia ini seorang pembalap juga. Jadi kan kawan aku pembalap yang dari Pontianak ini. Nanti dikirim, Rudy bodoh bale kau ini.
1: Tapi mereka baik-baik ya.
2: Baik-baik. Semuanya. Terus ada Desi. Desi ini cowok. Jadi uniknya anak Pontianak ini, nama-nama cowoknya itu rata-rata nama cewek. Desi, namanya Desi Munandar. Desi Munandar cewek. Kemudian ada Novi. Novi ini juga cowok
1: ada
2: juga.
1: Ada pembeli.
2: Novi. Novi ini juga. Novi ini juga cewek juga. Cowok juga.
1: Novi.
2: Jadi itu uniknya. Jadi aku disarankan baru tahu kalau keunikan-keunikan Indonesia ini ya.
1: Nama-nama cewek jadi cowok, cowok jadi cewek.
2: Iya betul. Gitu. Itu di kompetisi anak sana.
1: Oke.
2: Nanti kita bakal balik lagi ya, kota kita cari, cuma kita cerita ya kan.
1: Ini kita aja udah mungkin mereka lagi pada malam mingguan juga ya. Dan ini sambil menunggu lah ya, kita dengarkan lagunya. Dan boleh cerita-cerita soal
2: seperti ya, mau cerita juga boleh, misalnya pengen aku pengen ketemu sama Nila gitu. Atau Gilang tadi pengen ketemu sama siapa gitu.
1: Boleh
2: ya. Banyak loh ini yang mau gabung loh, itu udah banyak. Yang WA aja udah banyak, siapa aja itu kita bacakan dulu lah. Buratni, halo Buratni, apa kabar Buratni?
1: Buratni kayaknya lagi masih tidur. Di jam segini tidur ya.
2: Kepanjangan lagunya, aku minta lagu lah.
1: Lagu apa?
2: Itu tadi.
1: Yang mana?
2: Yang Dewa tadi.
1: Dewa? Lagu lama?
2: Lagu Cinta judulnya.
1: Cinta.
2: Aku jatuh cinta.
1: Lagu Aku Jatuh Cinta. Lawas ya?
2: Lawas?
1: Itu lawas gak sih?
2: Iya iyalah, itu tahun 2000 itu, berarti dia sekitar berapa tahun lalu? 2000, kemudian 2026, 26 tahun, ya Allah udah lama kali ya. Masya Allah, tabarakallah.
1: Aku Jatuh Cinta.
2: Judulnya, bukan Aku Cinta, lagunya, lagu cinta judulnya.
1: Cinta Gila?
2: Bukan.
1: Lagu cinta ya?
2: Ya.
1: Oke. Baik, langsung saja kita dengerin ya.
2: Ya, ini dia. Lagu Cinta dari Dewa.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Akhirnya masih di 94,3 FM Pro 1 dari Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih di ruang rindu, Rindu Kalilah. Rindu Kalilah atau Rindu Kalibah?
1: Rindu Kalilah.
0: Rindu Kalilah. Oke, okay. Baik. Ini kita masih ngobrolin tentang, ada gak sih orang yang ingin kamu ini ya?
1: Kalau ada satu orang dari masa lalu kamu, atau masa lalu Anda yang ingin, pengen sekali Anda temui, kira-kira siapa ya?
0: Siapa? Ini ada Juni di gang...
1: Ada Mbak Juni. Halo Mbak Juni di gang...
0: Gang Irama Maringju. Tanjung Merawa.
1: Oh, gang Merawa. Gang Irama.
0: Ya, katanya gini, Bang Ruth kangen foto lagi di depan logo RRI.
1: Oh iya, pernah ya? Oh iya, betul-betul.
0: Udah pernah?
1: Jangan lupa bawa kuenya ya.
0: Kenal?
1: Mbak Juni, ya, Mbak Juni hobi buat kue.
0: Oh... Mbak Juni namanya.
1: Yes, Mbak.
0: Mbak Juni yang mana, di tengah atau di samping kiri kanan?
1: Yang mana? Oh, ada foto di situ ya?
0: Ada. Orangnya ada 3 orang. Uh-huh. Ada kiri, kanan dan tengah.
1: Siapa aja? Aku di mana?
0: Enggak ada. Enggak ada, tapi dia foto bareng sama teman-temannya, 3 ibu-ibu jelita.
1: Foto di RRI.
0: Iya, lagi foto di depan RRI. Ini dengan wajah RRI yang lama kayaknya.
1: Yuk, siapa lagi ya? Dah?
0: Itu saja, ada lagi deh.
1: Mbak Juni ya. Yuk, di belakang Mbak Juni silakan lagi mau gabung di 0811 616 943 atau telepon di nomor yang sama ya.
0: Benar.
1: 0811 616 943. Yo, lagu-lagunya banyak yang bisa Anda pilih malam hari ini selain tadi lagunya Dewa, terus ada lagu siapa lagi, Lang?
0: Nah, lagu siapa aja terserah. Jadi bebas untuk dipilih di malam hari ini.
1: Yang penting lagunya di era 2000-an ya.
0: Iya.
1: Lagu-lagu oldies ya.
0: Iya. Lagu-lagu oldies, lagu-lagu lawas.
1: Betul. Oldies itu lawas artinya. Lagu-lagu lawas ya, lagu-lagu tembang-tembang lama.
0: Teman-teman.
1: Lagu-lagu lama ya.
0: Iya.
1: Yuk, siapa? Ayo.
0: Yang mana nih? Yang ingin bergabung boleh silakan di 0811 616 943.
1: Ayo ambil HP-nya, tambahkan WA kita ya, 0811 616 943.
0: Belum ada. Oke, okay, jadi
1: tapi memang gitu, kadang gitu kan Lang, dari kadang ada orang memang yang pernah ada dalam kehidupan kita, entah itu sesuatu yang baik atau yang meninggalkan keburukan sekalipun, pasti ada rasa rindu itu ada ya. Karena rindu itu tidak pernah memilih pada siapa dia akan berlabuh kan.
0: Belum apa, pada siapa?
1: Rindu tidak akan rindu itu tidak bisa memilih pada siapa dia akan berlabuh.
0: Pada siapa ku berlabuh. Itu lagunya.
1: Yuk, dari siapa ini lagi yang WA dari Kak Dewi di Percut, jauh
0: apa
1: ya.
0: Apa katanya?
1: Apa yang terkenal di Percut coba?
0: Apa?
1: Ikan segar, ikan bakar.
0: Percut Setuan. Di mana itu?
1: Kayaknya sana lah yang banyak ikan bakar.
0: Di daerah Percut itu daerah mana?
1: Hah? Deli Serdang.
0: Oh iya. Yang arah-arah mau ke
1: mana?
0: Ke pantai?
1: Iya, Batu Labu.
0: Oh iya. Berarti daerah-daerah Melayu lah di sana ya.
1: Enggak tahu ya. Percut ya, Melayu ya.
0: Percut Situan.
1: Biasa memang.
0: Percut ya, Situan kan? Bukannya di Tambung.
1: Di Percut itu biasa kan daerah-daerah pantai itu kan daerah Melayu.
0: Iya,
1: ya.
0: Bukan, bukannya aku pernah baca bahwa itu jalan Percut Situan itu daerah Tambung. Ya,
1: terus
0: Mati Labu. Kok jadi di Pantai Labu?
1: Pantai Labu sebelah mana?
0: Kalau Pantai Labu itu sudah masuk ke daerah apa namanya? Ke daerah-daerah Pakam kan?
1: Kuala Namu sana.
0: Iya. Percut situ. Oke, baiklah.
1: Maaf ya, ada lagi geografi kami. Empat.
0: Ini sebenarnya mengajak Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini. Jadi sengaja kita apa ya, selipkan ngeles-ngeleskan gitu ya. Iya,
1: kalau terselip kata terselip yang menggores luka.
0: Iya, jadi bisa
1: mohon maaf. Jadi bisa pernah kamu terima tuh kalau ada kata yang menggores luka, mohon dimaafkan lahir dan batin.
0: Itu kalau misalnya kita lagi ada acara pengajian begitu kan.
1: Bukanlah jadi, lebaran.
0: Oh iya. Kalau pengajian juga kalau ada setelah sebi kata, mohon dimaafkan kepada Allah, saya mohon. Gitu ya kan?
1: Betul.
0: Pernah dengar gak sih? Oke, okay. Sambil menunggu kita dengerin kembali nih lagu yang berikut ini.
1: Lagu siapa?
0: Yuni Shara.
1: Yang mana?
0: Sepanjang jalan kenangan.
1: Ganti deh yang Desember Kelabu.
0: Yang mana? Desember Kelabu. Ini lagu-lagu lama sih di mana? Yuni Shara.
1: Ada nggak Desember Kelabu?
0: Yuni Desember Kelabu. Kayaknya nggak ada Desember.
1: Siapa aja kau coba di situ?
0: Desember Kelabu itu Harvey Malaiholo. Tadi udah diputerin.
1: Terus apa lagi? Nggak yang Yuni Shara apa aja ada?
0: Yang Yuni Shara ya cuma itu sepanjang jalan kenangan.
1: Nggak lu banyak lu.
0: Di mana lu? Kan?
1: Kan itu ada yang masuk kan teleponnya kan. Halo malam.
0: Siapa?
1: Halo.
0: Yuni Shara. Yuni di mana Yuni?
1: Halo Kak Yun.
0: Oh iya banyak. Ini kadang-kadang juga nggak bisa keputar nih. Yuni Shara yang Desember Kelabu. Tapi Desember Kelabu tadi sudah diputar.
1: Oh, udah ya?
0: Iya.
1: Kalau gitu yang mana Yuni Shara?
0: Mau yang
1: siapa? Oh ini. Siapa yang merubah hatiku?
0: Apa?
1: Tahu lagu itu enggak?
0: Siapa judul?
1: Siapa yang membuat kita satu?
0: Siapa?
1: Yuni Shara. Yuni Shara. Pendekar Raja Wali. Bukan judulnya Pendekar Raja Wali. Pendekar Raja Wali.
0: Hilang permata.
1: Pendekar Raja Wali judulnya.
0: Pendekar
1: Raja Wali.
0: Pendekar Raja Wali. Oh, ini ada soundtracknya dari
1: Yoko.
0: Return of the
1: Return of the Kind of Heroes ya.
0: Okay.
1: Kakak Lung.
0: Hah?
1: Aku cintaimu Kakak Lung. Tidak, kau tidak mencintaiku Yoko.
0: Baiklah, ini dia lagunya.
1: Kau masih ingat film Yoko enggak?
0: Apa itu?
1: Yoko.
0: Enggak pernah lihat, ya, nonton. Ya,
1: film Cina dulu ya. Siluman Ular.
0: Oh iya, pernah. Yeah. Itu masih di zaman masih-masih lah. Masih
1: ya, jurus ya.
0: Iya. Dan pakai jurus gitu ya kan. Oke.
1: Oke, ini dia.
0: Ini dia lagunya.
1: Yoko.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu teater modern yang pertama kali, bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, dardanela, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti Nikolai Gogol, Anton Chekhov, dan lain sebagainya. Itu ketika itu Rendra masih di Amerika, teater bengkel belum lahir ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama mentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia, semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
0: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
1: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasalah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu gak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah, kita gak pernah berhenti. Begitu saya rasa sejarah teater di Sumatera Utara.
0: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang tampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan generasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus, dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu. Gitu. Berbeda dengan sekarang, hanya untuk hiburan belaka gitu kan. Dan kita terus harus pungkiri lah, politik seni kita sudah sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah memikir gitu, enggak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai, enggak perlu direnungkan, enggak perlu dipikiri, enggak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan tim teater anak negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha udah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada 3 fatwa yang dimanapun di dunia ada 3 fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu enggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan. Untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati. Bukan hanya untuk hahahihi, hahahihi gitu.
0: Tahun 1980-an, muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto. Ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris. Ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q. Kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Theater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi di bawah kita nanti ini siapa lagi. Nah, dalam perjalanannya Delik Theater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya, konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran ketika kita berperan menjadi apa sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ. Bahkan merambah juga ke film gitu kan. Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita. Puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario. Kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu. Sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
0: perkembangan teknologi tidak membuat teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
2: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater. Bahkan 1 bulan, 2 bulan itu harus dipesan tiketnya dulu. Kalau tidak, tidak akan dapat. Kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, sudah tutup. Siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era, di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu gitu, untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis pertunjukannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya, Bang? Ya, ya. 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
0: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
2: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Ya. Bagaimana kita membalut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itulah yang aku katakan tadi. Buat teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain 3 dimensi. 3 dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini. Melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga, tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
0: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi, hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah, dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman, dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat, dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Baik, berkat dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, dan saat ini sudah diperawasi jam 11 malam, dan itu artinya gelaran Ruang Rindu kami cukupkan untuk Anda, dan kini saatnya kami hadir untuk Anda, yaitu Jazz Music Pro 1 hingga keperawasi jam 12 malam.

Tahukah Anda, di balik sejuknya hujan, tersimpan bahaya sengatan listrik yang mengintai. Hujan deras dan banjir adalah kombinasi mematikan bagi sistem kelistrikan. Air adalah penghantar listrik yang baik. Genangan air di jalan, halaman, bahkan di dalam rumah berpotensi menjadi medan listrik. Jika Anda melihat kabel listrik terputus atau menjuntai, jangan pernah mendekat atau menyentuhnya. Segera laporkan kejadian ini ke PLN, hindari berjalan di area yang tergenang air, terutama jika di sekitarnya terdapat tiang listrik, kotak meteran, atau sambungan kabel yang terbuka. Di dalam rumah, pastikan semua perangkat listrik terutama stop kontak yang terendam atau basah telah dimatikan. Cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan. Keselamatan Anda dan keluarga lebih berharga. Jaga jarak aman dari sumber listrik saat hujan lebat.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: terhancur mencintaimu.
1: Kok dengar gak tadi suara klakson barusan? Baru juga lampu hijau 1 detik, udah ditantin-tantin. Udah kayak konser aja kurasa, bah.
2: Iya, betul. Klaksonnya rame kali ya kan? Padahal mobil depan juga belum lepas rem tangan kayaknya, ya kan?
1: Itu dia, kadang orang-orang tuh bawa kendaraan kayak bawa emosi aja. Lampu hijau dikit, udah langsung tin. Allah.
2: Bener, padahal klakson itu bukan buat nyuruh-nyuruh orang jalan. Fungsinya kan buat peringatan, bukan pemaksaan.
1: Betul itu. Terus kan, kadang yang di depan kita itu jadi panik. Mau maju, takut nabrak. Gak maju, kita yang dimarahin.
2: Mending kasih jeda 1-2 detik. Siapa tahu dia lagi pastikan jalur aman. Keselamatan dulu lah, bukan kecepatan.
1: Iya, mau cepat-cepat kan juga percuma kalau akhirnya cuma pindah dari lampu merah 1 ke lampu merah berikutnya, ya kan?
2: Iya, pas sekali. Santai aja bro sis, klakson itu alat komunikasi, bukan alat provokasi.

0: Di luar angkasa, ada banyak fenomena alam yang menarik dan menakjubkan. Salah satu fenomena alam yang cukup terkenal adalah hujan meteor. Namun, tahukah Anda apa itu hujan meteor? Begini ceritanya.
1: Hujan meteor dikenal juga dengan bintang jatuh. Walau sebenarnya bukan benar-benar bintang yang mendekati ke bumi. Fenomena alam ini terjadi ketika sejumlah besar partikel debu dan batuan kecil yang disebut meteoroid memasuki atmosfer bumi. Proses masuknya benda asing ini membuat meteor terbakar karena gesekan dengan udara, dan terbakarnya benda asing ini membuat adanya cahaya yang terlihat dari permukaan bumi. Saat meteoroid memasuki atmosfer, kecepatan meteoroid sangat tinggi, mencapai ribuan kilometer per jam, dan cahaya inilah yang membuat banyak orang menyebut hujan meteor sebagai bintang jatuh.

0: Nah, Ali.
1: Kenapa makan buru-buru gitu sih? Apa sih yang dikejar?
0: Loh, kan sarapannya harus cepat. Gak tahu ya, breakfast itu kan artinya cepat gitu loh.
1: Cepat bukan berarti buru-buru. Kalau kamu makan buru-buru gitu, yang ada bikin ginjal kamu cepat rusak nanti.
0: Hah? Ginjal rusak?
1: Iyalah, makan terburu-buru bukan cuma bikin perut kaget, tapi juga bikin ginjal kamu rusak. Karena saat kamu makan cepat, tubuh sulit mencerna dengan baik. Beban kerja ginjal bisa meningkat, apalagi kalau diiringi konsumsi garam berlebihan dan kurang minum air.
0: Gitu.
1: Iya, jadi mulai sekarang, mulai makan perlahan ya. Kunyah dengan baik, nikmati makananmu, karena ginjal yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
0: Yeah.
1: Yeay, gak lambat gitu juga kali.

0: Halo Sal, kok di mana ini? Tolong bantuin aku lah, beres-beres dokumen penting punya aku ini loh. Yuklah.
1: Ih, ayolah. Kenapa pula rupanya dokumenmu itu?
0: Iya, kok tengoklah berita-berita itu. Banyak kali loh dokumen penting yang rusak punya orang. Terus hanyut loh, kena banjir kemarin, Sal.
1: Oh, iyalah. Cocok itu, Pik. Nanti kita laminating juga dokumenmu itu. Terus, kalau bisa, kita beli box kontainer untuk nyatuin dokumen pentingmu. Soalnya, aku pun buat kayak gitu juga di rumah.
0: Ah, boleh tuh. Pakai box kontainer ya kan? Biar gampang juga nanti kalau mau ku cari pas kita butuh. Ya kan?
1: Nah, terus nanti kau cari aja tempat kosong yang tinggi kayak di atas lemari gitu. Buat nyimpan dokumenmu yang udah kau satuin. Terus pun, kalau misalnya ada banjir datang ke rumahmu kan, dokumenmu itu gak langsung kena air karena kau taruh di atas lemari kan.
0: Oh, ya udahlah, kutunggu kau di rumahku ya.
1: Oke, aman. Ntar lagi aku OTW ya.
0: Oke.

harga unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Mendengar dengan ini berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan acara di sepanjang hari ini, tepatnya di edisi tugas hari ini di hari Sabtu 11 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Inilah Pro 1 RRI Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, mimpi indah.

Ya baiklah, pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kayak biasa ya, saatnya program 1 RRI Medan bergabung bersama program 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral tentunya dari Jakarta. Jangan kemana-mana, nanti Anggi akan kembali lagi untuk Anda karena masih ada banyak informasi yang siap Anggi sajikan untuk Anda di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Bagus lagi.